0: kursi yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini

0: RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651 44336, WhatsApp 0852 82 85 4445, atau media sosial kami at RRI underscore Pro 1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Ya pendengar, mungkin selama beberapa saat ke depannya kita bersama untuk kita bisa menghadirkan juga informasi, inspirasi, dan juga dengan laporan-laporan dari pendengar semuanya di pagi hari ini kita akan kita dengarkan bersama-sama gitu ya. Tapi saya tidak kesendirian di pagi hari ini pendengar. Saya ditemani oleh rekan saya yang memang selalu setia menemani saya dalam program Halo RRI. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Amar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putra.
2: Iya, suaranya sepertinya semangat kita hari ini ya.
3: Semangat mungkin karena lagi ada tamu ya.
2: Iya, makanya begitu ada tamu ini kita sepertinya
3: lagi ada tamu gitu ya. Betul-betul.
2: Luar biasa, enggak pernah biasanya dalam mungkin setahun sekali itu ada kita ramai dengan teman-teman Skorwil ya di pagi hari ini. Tetap betul, semangat betul. Yang sedang mengikuti ujian ya.
3: Iya, betul, lagi ada uji potensi juga ini pagi hari ini.
2: Tetap semangat dan semua semoga sukses dan berhasil gitu ya Amar.
3: Iya, amin ya
2: Pak. Oke, baik. Mungkin di pagi hari ini Amar kita bisa sampaikan informasi ke pendengar. Kita menunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita dalam program Halo RRI di 0651 44336
3: dan di 0852 82 85 4445 ya. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber yang Putra. Ini terkait dengan laporan Kak Juju dari Sabang terkait PKH yang belum tepat sasaran. Jadi mungkin nanti kita akan coba menyenar sumber untuk klarifikasi ya. Mungkin juga mendengarkan himbauan seperti apa. Moga-moga ini didengarkan oleh warga Sabang ya di pagi hari ini yang mendengarkan kita relay dari SP Sabang dan juga pendengar dari Aceh Singkil ya yang relay melalui RRI Aceh Singkil di pagi hari ini.
2: Luar biasa sekali. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin memberikan juga informasi-informasi lain, boleh ya bergabung bersama kami di hari ini. Dan juga nanti saat lagi kita seperti Bung Amar katakan, kita akan mungkin berwawancara bersama pihak terkait dengan PKH ya.
3: Iya betul.
2: Yang memang tidak tepat sasaran gitu ya.
3: Betul ya, kata. Jangan kalau terbilang tidak mungkin sebenarnya sudah, kalau tidak berarti kan tidak disalurkan. Ini cuman belum, berarti masih
2: belum
3: pas
2: berarti
3: ya.
2: Belum, ya.
3: Ada yang belum pas sepertinya
2: gitu. Sorry agak pagi hari ini ya. Agak kalau biasa kalau internet itu kan connect gitu ya.
3: Ini
2: device gitu. Oke, baik. Jadi untuk Anda ya, bagi Anda yang mungkin yang sedang beraktivitas nih di pagi hari ini dan juga untuk Anda yang ingin bergabung dalam Halo RRI ini, ya silakan mungkin Anda bisa langsung saja ke kita akan menunggu bersama Bung Amar. Kita nikmati dulu ya, Amar, lagu berikut ini kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Nanti kita kembali lagi dalam program Halo RRI untuk Anda.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri.

0: kabarnya secara mungkin baik-baik ya, ya. Nontonnya. Mana tahu kalau jamnya kena jam malam ya Pak ya. Mungkin berbeda dengan negara-negara lain mungkin ya. Oke, kemudian Pak Rosdi, ini apakah ada potensi peningkatan kunjungan masyarakat nih ke pusat kuliner warung kopi maupun ruang publik ya selama agenda pesta bola dunia ini berlangsung? Kalau dari Tirta Pamin tadi, ini lagi Liga Champion ya Pak. Nah, ini udah nampak juga ya. Jadi mungkin dari Pak Rosdi sendiri seperti apa nih Pak?
1: Tentu sangat ada Pak, ya, Pak Putra. Budaya nonton pertandingan bersama di Bandar Aceh itu sangat identik dengan warung kopi dan pusat kuliner ketika pertandingan berlangsung. Biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di tempat-tempat tersebut, terutama pada malam hari ya, mengingat malam hari itu kan sudah selesai tugas-tugas kita, baik itu pegawai negeri ataupun pekerja-pekerja khususnya yang ada di Kota Bandar Aceh. Ini menjadi peluang ekonomi yang sangat baik bagi pelaku usaha lokal, khususnya sektor kuliner kopi memang menjadi identitas Kota Bandar Aceh. Seperti Pak Amin bilang, 1000 warung kopi
0: ini sekarang 2000 lebih ya.
1: Luar biasa. Apa memang itu nilai tambah di kita Pak?
0: Berarti nanti bagaimana dengan 2000 lebih ini warung kopi dengan hadirnya mungkin pasukan-pasukan penonton yang setia ini Pak, dengan suara yang gemuruh ya Pak ya, itu yang membuat menggema untuk mungkin warung kopi yang berada di Aceh ini ya. Ya, sangat di antusias sekali ini. Dan pendengar, ini menarik sekali ya, kita sudah melihat tadi perbincangan kita bersama Pak Amin juga ya, selaku sebagai pengamat sepak bola, dan ada Pak Rosdi selaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Aceh. Dan hal yang positif ya, yang mungkin bisa dapat kita rasakan masyarakat Aceh ini dari momentum pesta bola dunia ini. Jadi kita harapkan semuanya untuk menantikan ini, persiapan-persiapan juga ini sedang dilakukan, mungkin baik itu yang punya usaha UMKM sendiri di warung kopi ya. Jadi seperti kopi, jangan sampai nanti ganti bubuk ya Pak. Jangan sampai ganti bubuk, menunggu, aduh ganti bubuk ini enggak asik sekali nih. Jadi persiapan-persiapan ini yang harus memang kita butuhkan ya. Oke, baik. Saya ke Pak Amin sambil menunggu mungkin pendengar dan juga masyarakat yang ingin bergabung sama kita. Silakan di 0651 44336, kita sampaikan kembali, dan juga di WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Kami masih menunggu untuk partisipasi Anda di pagi hari ini dalam dialog Bandar Aceh Menyapa. Pak Amin, ini mungkin apakah euforia pesta bola dunia bisa menjadi momentum membangkitkan kembali gairah sepak bola daerah Pak, khususnya bagi generasi muda Aceh nih Pak?
2: Oh ya, jelas bahwa sepak bola dunia ini atau piala dunia, jangankan piala dunia, piala kampion itu pun ada timnya masing-masing. Kalau tim saya Real Madrid ya. Kalau Bang Azhari memang Barcelona. Kedua-duanya sudah Bang Azhari yang PDAM.
0: Betul.
2: Nah, itu lawan saya Pak dalam sepak bola. Tapi kedua-duanya sudah enggak lolos. Jadi akhirnya yang tampil di final itu Arsenal sama PSG. Ya, yang akan berlangsung tanggal 30 itu. Dan itu jelas berdampak sangat positif, karena di Piala Dunia itu nanti kita akan melihat mega-mega bintang ya. Seperti nanti tampil kembali, insya Allah mudah-mudahan tampil di Argentina ada Lionel Messi, kemudian di Portugal ada Ronaldo ya, kemudian di Prancis ada Mbappe ya, dan masih banyak lagi di Norwegia ada Haaland ya.
0: Nah,
2: jadi ini bintang-bintang ini semuanya menjadi ada pilihannya masing-masing ya. Ada penggemarnya masing-masing, dan penggemar ini kebanyakan itu adalah pertama sekali yang mencintai bola. Jadi dampak daripada sepak bola untuk kemajuan persepak bolaan ini jelas, yang pertama, kita dengan kita sudah suka kepada sepak bola, tentu kita akan menghidupkan sepak bola.
0: Betul.
2: Jadi kita memang ada problem-problem ya dalam rangka membangkitkan persepak bola, beda dengan di negara-negara lain yang mempunyai kapasitas yang luar biasa. Tapi ini dampak positif ini adalah untuk menjadi, dapat dilihat menjadi edukasi bagi anak-anak kita di Indonesia, di Aceh, bahwa bagaimana perjuangan seorang Ronaldo itu membawa negaranya ingin menjadi juara. Bagaimana Lionel Messi waktu itu di Piala, di Liga, di apa, di Piala

0: dunia tahun lalu di Qatar, Lionel Messi berhasil membawa Argentina menjadi juara. Jadi ini inilah yang akan nanti dilihat oleh adik-adik kita agar tampil lebih hebat, lebih baik, dan kita ingin Aceh ini bisa lahir kembali. Pemain-pemain terbaik ya seperti masa-masa lalu ya.
1: Betul
0: pada saat 1989 ya. 1980 yang menjadi juara Indonesia melawan Persipura Jayapura dan Aceh menjadi juara Indonesia dengan menang 3-1. Jadi ini kapan kita lagi bisa menjadi juara Indonesia?
1: Betul,
0: ya. Saat ini kita hanya berada di Liga 2.
1: Betul sekali.
0: Jadi ini peluang.
1: Baik, Pak Amin. Dan untuk pendengar juga perbincangan kita ini masih akan berlanjut ya. Tetap mungkin bersama kami dalam dialog Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Sebelum kita lanjutkan mungkin kembali Pak Amin dan Pak Rosdi, kita jeda dulu ya Pak. Kita mendengarkan iklan berikut ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: anda Aceh pagi ini.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar. Kita masih dalam dialog pada Aceh Menyapa pagi ini dan tema kita Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Kita tadi telah mendengarkan juga ya Pak Amin dan Pak Rasdi tadi sudah mengaung ya, bergaung dah gitu ya, tentang untuk menantikan pesta bola gitu ya, dan juga iklan-iklannya juga sudah kita putarkan memang setiap harinya gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kita di 0852 8284 4445. Kita masih menunggu Anda di kesempatan pagi hari ini. Masih punya waktu kita setengah jam ke depan sampai nanti ke pukul 10 pendengar. Jadi memanfaatkan waktu mungkin dengan sebaiknya di pagi hari ini bersama ada Pak Amin sebagai pengamat sepak bola dan juga ada Pak Rosdi selaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh di pagi hari bersama kita. Baik, jadi momentum pesta bola ini memang bisa menjadi pemicu semangat baru ya bagi pembinaan mungkin sepak bola daerah ya. Mungkin Pak Amin mungkin ini lebih tahu ini seperti apa ya, sebagai mantan pemain dan manajer Persiraja nih pada masanya ini, apa nih Pak tantangan terbesar pembinaan sepak bola Aceh agar mampu melahirkan pemain berkualitas nasional nih Pak Amin?
2: Baik, Pak Putra, saya kira kita tahu semua persoalan yang melilit daripada semua tim di Indonesia. Sekarang sedang berlangsung liga ya, Liga 1 dan bukan liga di Indonesia nih. Liga 1 dan Liga 2 akan mengakhiri. Kalau Liga 1 itu Garuda Yaksa yang sudah lolos ke divisi 1 dan PSS Sleman. Sementara ada Adi Aksa, di sana ada Persipura, mereka harus play off. Sementara di divisi 1 itu akan perebutan antara Persib Bandung ya dengan angka 72 saat ini, dan Borneo 72 juga poin. Kemudian ada Persija Jakarta 65 poin. Jadi ini ketiganya masih ada kemungkinan karena masih ada 5 kali lagi main.
1: Betul.
2: Jadi ini adalah hal yang saya pikir kenapa mereka bisa berada di puncak klasemen. Ini semuanya adalah masalah pulus ya. Masalah pulus ya. Jadi mereka cukup siap dengan pendanaan ya, mulai dari sponsornya sendiri, kemudian juga dari owner klubnya yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi. Jadi salah satu problem yang luar biasa adalah karena kemampuan keuangan ini yang terbatas. Kita alhamdulillah ada Pak Haji Nazaruddin Degam yang menjadi presiden Persiraja, yang menjadi pemilik klub Persiraja, bisa membawa Persiraja itu menjadi Liga 2 ya. Ya, kita memang tidak lolos ke Liga 1, tapi kita berada di papan atas ya, dengan peringkat terakhir, peringkat 5. Dan ini juga semuanya adalah kenapa yang lain belum ya, seperti PSAP, Persabar, kemudian PSAB dan yang lain-lain belum mampu. Ini paling pertama adalah soal pendanaan. Kemudian di samping itu adalah kita ini permasalahan dalam bidang bukan perekrutan ya, tapi melakukan pembinaan yang berjenjang dari usia dini sampai kepada dia, mereka itu bisa berlanjut ke liga. Ya, ini persoalan. Dulu ada kompetisi, semua klub apabila ada perserikatan mereka wajib menjalankan kompetisi. Ini adalah salah satu untuk membangkitkan semangat klub-klub dan kampung-kampung itu untuk tampil di kompetisi. Nah, ini tidak terdengar lagi. Saat ini tidak terdengar lagi di dunia persepakbolaan kita. Sehingga yang lahir sekarang ini adalah lahir dari tarkam, pertandingan antar kampung, lihat bagus ini diambil, lihat bagus diambil. Jadi ini bukan secara berjenjang ya. Ini besok sore semalam akan ada turnamen BSN di Stadion Lempining yang diikuti oleh 16 kesebelasan yang memperebutkan hadiah 175 juta.
1: Wow, luar biasa.
2: Jadi ini juga adalah menjadi momentum baik bagi Persiraja maupun klub-klub lain untuk melihat tampilan-tampilan pemain itu untuk direkrut untuk menjadi memperkuat seperti Persiraja dan lain-lain. Ini adalah ajang. Jadi bukan kompetisi. Kalau kompetisi itu kan ada divisi 1, ada divisi 2, ada divisi 3.
1: Betul.
2: Jadi tapi secara Indonesia ada Liga 4, ada Liga 3, ada Liga 1, ada Liga 2. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita juga secara individu, kemampuan keuangan individu masyarakat kita ini masih terbatas. Kadang anak-anak ini mau latihan bola pun tidak ada.
1: Kadang terkendala ya Pak?
2: Terkendala, membeli sepatu tidak ada. Jadi oleh karena itu ini perlu perhatian semua pihak yang mempunyai kemampuan.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, ini menarik sekali ya perbincangan kita untuk pagi hari ini. Semoga untuk semangat walaupun ini generasi muda Aceh juga nih ya, walaupun seperti Pak Amin sudah sampaikan juga tadi barusan, diantara mungkin saat ini apa namanya klub-klub yang akan tampil di malam besok ya Pak?
2: Iya, malam besok.
1: Malam besok ya di Stadion Hadi Murtala nih. Jadi di situ mungkin kita akan bisa melihat nih yang ini dulu ya, untuk lokal dulu ya kita menonton ya, ya Pak ya. Ya. Jadi gimana antusiasnya nanti datang aja untuk malam besok di Stadion Hadi Murtala ya.
2: Sambil menunggu Piala Dunia.
1: Betul sekali. Dan
2: final Piala Kampion.
1: Iya, luar biasa sekali. Oke, baik. Dan mungkin saya ke Pak Rosdi kembali Pak. Nah, ini Pak Rosdi, apakah pemerintah kota Pak memiliki rencana menghadirkan titik-titik nobar nih Pak? Ini mungkin titik-titik nobarnya yang apa resmi atau aktivasi ya? Nah, ruang publik untuk masyarakat selama Pesta Bola Dunia 2026 gimana Pak Rosdi?
0: Baik Pak Putra, pemerintah kota tentunya membuka peluang untuk menghadirkan aktivitas di ruang publik selama Pesta Bola Dunia berlangsung. Seperti sebelumnya nobar pernah kita laksanakan di Taman Sari dan dulunya tempat rumah kediaman Pak Amin pun.
1: Oh iya, rumah Pak Amin ya.
0: Iya, iya. Sebagai wali kota Bandar Aceh. Memang pada saat ini kita menghadapkan ada digabung-gabung tentunya dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, keamanan dan kolaborasi sesuai dengan visi kota Bandar Aceh berkolaborasi berbagai pihak. Prinsipnya kami ingin menghadirkan ruang yang aman, nyaman dan positif bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan tersebut sekaligus menghidupkan ekonomi lokal Pak. Jadi dengan adanya nonton bareng seperti Pak Amin katakan tadi, ekonomi UMKM akan
1: meningkat ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Rosdi. Kemudian ini Pak Rosdi, mungkin bagaimana upaya dinas agar kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu memperkenalkan budaya dan pariwisata Banda Aceh kepada wisatawan nih. Mana tahu ada wisatawan datangnya tiba-tiba di hari yang nobar itu, waktu melihat kita juga akan bisa menampilkan mungkin kegiatan-kegiatan seperti menampilkan budaya-budaya dari Aceh ini seperti apa nih Pak?
0: Ya, kami ingin agar kegiatan nobar nantinya juga dikemas dengan nuansa budaya Pak Putra. Menjadi promosi wisata di kota Banda Aceh, misalnya melalui penyajian kuliner khas Aceh, penampilan kesenian nasional tradisional, promosi destinasi wisata sehingga melibatkan pelaku ekonomi kreatif lokal dengan menikmati sepak bola tetapi juga mendapat pengalaman budaya yang khas di kota Banda Aceh. Jadi mungkin pada saat ada wisata-wisata yang mau ke Sabang misalnya di Banda Aceh, mereka pasti akan melihat, ih Banda Aceh ini kok sangat ramai
1: ya, gitu.
0: Dan tamu-tamu kita di pemerintah kota pun kita biasanya mengajak ngopi bareng dengan melihat ngopi bareng yang cukup antusias di masyarakat kota Banda Aceh, mereka pasti akan menikmati juga pertandingan bola.
1: Betul, dan satu lagi mungkin yang kita harapkan dengan datangnya mungkin wisatawan tiba-tiba seperti Pak Rosdi katakan tadi, ini wisatawan mau ke Sabang ya, tiba-tiba ini lagi kita lagi nonton nobar nih, Jadi kita harapkan juga, kita ingin nampakkan juga ke wisatawan ini dari luar, baik itu dari Sumut ataupun dari daerah luar ya Pak. Jadi jangan sampai yang biasanya kita aman, nyaman, tentram, mungkin dengan nobar nanti terjadi entah apa gitu, kriminal atau gini yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Jadi kita memang harus nampakkan memang seperti pasti kita katakan, jadi untuk supaya kita kondusif dan selalu aman untuk di Aceh sendiri gitu ya Pak. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menunggu Anda yang bergabung sama kita ya. Jadi kami masih dalam pada Aceh Menyapa untuk hari ini bersama Pak Amin dan juga Pak Rosdi dalam tema kita Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Jadi kalau kita lihat di seperti Pak Amin juga ada mengatakan tadi lapangan-lapangan kecil yang digampung nih ya, ini juga ya mungkin bisa melahirkan juga nih pemain-pemain besar yang kelak mengharumkan nama Aceh dan Indonesia di tingkat dunia. Ini pasti ya Pak ya?
2: Iya.
1: Iya. Oke. Kemudian Pak Amin, apakah budaya nobar dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dunia dapat diarahkan menjadi energi positif bagi pembinaan olahraga daerah Pak?
2: Ya, kita nonton bola ini bagi yang nonton ada yang tujuannya hiburan, ada yang tujuannya silaturahmi, ada yang tujuannya adalah duduk-duduk sama teman. Tapi bagi anak muda, bagi pemain bola, ini tidak hanya nonton bola, tapi melihat bagaimana sepak bola dunia, ya. Yang pertama sekali adalah mereka tampil all out, ya, di setiap pertandingan. Kemudian mereka tampil sportif. Tidak ada perkelahian, tidak ada pukul wasit, ya. Nah, ini adalah edukasi sepak bola. Betul. Jadi yang harus kita contoh. Dan juga di situ kita ingin lihat kelihaian dari pemain-pemain dunia, kelas dunia, ya, yang ditampilkan nanti siapa yang menjadi top skornya, ya. Jadi harus ada minat dari pemain-pemain bola Indonesia ini dan Aceh khususnya, bagaimana mereka bisa tampil hebat di masa yang akan datang, menjadi top skor minimal di liganya, ya. Ini di BSN Championship besok juga ada nanti juara top skornya, ya.
1: Jadi keren ya.
2: Jadi begitu. Jadi kita harap momentum Piala Dunia ini menjadi edukasi bagi dunia sepak bola Indonesia dan khususnya Aceh. Mari kita contoh agar sepak bola kita maju.
1: Betul.
2: Jangan kita sambil nonton bola sambil nonton berkelarian. Ya. Jadi ya, ini harus kita ini. Dan apalagi seperti kejadian kemarin Persiraja melawan terakhir Garuda Yaksa, ya, yang akhirnya draw, ya, dan terjadi sesuatu itu. Ini kena denda pada saat main PSMS tidak bisa nonton, tidak dibenarkan ada penonton. Kemudian Persiraja kena denda sampai ratusan juta. Jadi ini klubnya rugi, kita tidak bisa nonton. Betul. Apa kita akhirnya bola ini untuk apa? Yang kita ini kan kita tahu bahwa memang fanatisme daripada
1: sepak bola ini
2: cukup tinggi, ya. Dulu memang juga ada Inggris dulu, ya, gimana dulu fanatisme sampai berkelahian dan itu jadi. Tapi mereka sudah, dunia sepak bola sekarang di Eropa, ya, di mancanegara sudah berubah menjadi suatu kegiatan yang sangat positif, ya.
1: Betul.
2: Dan betul-betul dijadikan ajang itu adalah ajang hiburan dan ajang ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia.
1: Iya, luar biasa sekali. Dan juga masyarakat juga, ya, kita harapkan juga dapat menjadikan sepak bola ini menjadi sarana mempererat persaudaraan seperti Pak Amin katakan tadi, ya Pak. Dan menjaga suasana juga yang aman serta kondusif untuk Aceh sendiri tadi, ya. Dan mungkin yang kita harapkan semua pada saat mungkin menonton nobar itu, ya, mungkin dengan semangatnya ataupun, tapi kita harap jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kemudian Pak Amin, mungkin ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan Pak Amin. Menurut Pak Amin nih, apa yang masih perlu dibenahi dari ekosistem sepak bola Aceh, Pak? Mulai dari pembinaan usia dini hingga kompetisi nanti, Pak.
2: Iya, untuk kemajuan sepak bola Indonesia, yang pertama sekali adalah kita harus digelarkan kembali, ya, harus ada pembinaan secara berkelanjutan, ya, seperti usia dini sampai dengan dia bisa mengikuti liga, karena itu memang ada programnya itu. Yang kedua adalah setiap klub yang sudah masuk dalam liga, ya, misalnya Persiraja, kemudian juga Liga 3, itu mereka juga harus ada kaderisasi sepak bola. Jadi yang di bawah, yang selain yang sedang ikut, yang mereka itu seperti di dunia sepak bola dunia itu seperti itu. Mereka itu punya begitu udah ini udah lahir lagi. Jadi ada terus
1: generasi.
2: Ada seperti Brazil ya, dari Pele dulu kemudian lahir siapa Ronaldo, lahir Neymar, ada juga Roberto Carlosnya di sana ya.
1: Betul.
2: Saya sampai digelar
1: Roberto Carlos ya.
2: Jadi itu semua karena pembinaan ya. Jadi kemudian bagaimanapun berilah perhatian oleh pemerintah terhadap sepak bola. Jadi ini kan problem bukan masalah apa, problem pendanaan. Tapi bisa saja nanti kan melalui KONI pemerintah berikan perhatian terhadap persepakbolaan. Jadi sehingga sepak bola ini kita maju, karena belum mampu. Sponsor pun sangat terbatas. Tapi orang-orang yang mampu yang bisa
1: memberikan
2: membawa sepak bola. Ya akhirnya daerah yang tidak punya orang yang punya kemampuan, sepak bolanya tinggal terus. Tapi kalau ada perhatian pemerintah melalui KONI, ini saya yakin bahwa sepak bola kita ini akan
1: maju.
2: Akan maju.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Jadi memang dukungan pemerintah dan juga dari elemen masyarakat juga dalam membangun sepak bola ini agar lebih maju, ya kita perlu dukungan seperti itu Pak Amin katakan tadi ya Pak ya. Oke, baik, saya ke Pak Rosdi nih Pak Rosdi. Nah Pak Rosdi, ini apakah ada peluang kolaborasi Pak antara pemerintah kota, pelaku usaha, komunitas sepak bola dan media seperti TVRI Aceh ya, untuk menciptakan agenda nobar yang lebih edukatif dan berdampak bagi ekonomi masyarakat Pak?
0: Ya, sangat bisa. Jadi tentunya koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan Pak. Jadi sehingga menjadi hal utama pemerintah kota Aceh ini berkolaborasi dengan aparat keamanan, pihak kecamatan dan lain-lain, sehingga antusiasme masyarakat dalam menonton nantinya bisa terjaga dengan baik.
1: Baik. Kemudian menurut Pak Rosdi Pak, apa keuntungan jangka panjang ya bagi Banda Aceh jika momentum pesta bola dunia ini dimanfaatkan secara maksimal Pak? Keuntungannya jadi.
0: Kalau keuntungan jangka panjangnya dalam terbentuknya citra Banda Aceh sebagai kota kreatif.
1: Iya, betul.
0: Itu sangat penting. Ramah wisatawan dan mampu menghadirkan event publik yang positif. Seperti selama ini banyak wali kota banyak mendatangkan event-event di kota Banda Aceh. Kita mengingat Banda Aceh kecil, habis itu tujuan wisata pun terbatas.
1: Betul.
0: Sehingga kita perlu ada event-event yang didatangkan baik dari pusat ataupun domestik Pak. Jadi setelah itu momentum juga dapat berkuat sektor ekonomi kreatif, UMKM dan sport tourism yang nantinya berdampak pada peningkatan kunjungan wisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Memang selama ini kita kan ada rangkaian HUT Kota Pak. Ini pun sudah melangsung pusat tingkat SMA se-Sumatera.
1: Ini
0: lagi berlangsung juga di Kota Banda Aceh, sehingga kita memperkenalkan Kota Banda Aceh ini bukan hanya dari tsunami, bukan hanya dari sektor kuliner, tapi keseluruhan ternyata Banda Aceh ini sangat nikmat, nikmat dan aman.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ya mari kita tumbuhkan sportivitas dan persatuan dan semangat kebersamaan untuk melalui sepak bola ini ya gitu. Jadi untuk saat ini pendengar, kita sudah mendengarkan tadi dari Pak Rosdi sendiri. Jadi keuntungan untuk jangka panjang itu kita harus memang betul-betul memanfaatkan untuk nobar ini nanti dengan sebaik-baiknya juga, dan tentunya untuk meningkatkan juga perekonomian masyarakat Aceh tentunya. Baik, saya ke Pak Amin kembali. Pak Amin, sebelum kita mungkin di penghujung nanti Pak Amin, jika melihat atmosfer pesta bola dunia nanti Pak Amin ini, peluang apa yang dapat dimanfaatkan Aceh baik dari sisi olahraga maupun ekonomi masyarakat Pak?
2: Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini segera akan ada Piala Champion, itu satu momen ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang selama ini juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita di Aceh ini. Kemudian nanti tanggal 11 sampai dengan 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 berlangsungnya Piala Dunia.
1: Yeah.
2: Ya, Piala Dunia mulai dibuka.
1: Ini yang paling terlama, Pak ya?
2: Iya, terlama. Ya ada. Yeah. Saya dulu kan yeah. kalau nggak salah satu bulan ya, tapi ini yeah. 19 Juli saya ada juga nih ya. Tapi mungkin ada ininya.
1: Iya,
2: mungkin betul. Karena negaranya berbeda ya. Jadi nanti finalnya tanggal 19 Juli di New York. New York. Jadi kalau bukanya di Meksiko, tapi finalnya di
1: New York.
2: Jadi saya lihat bahwa momentum sepak bola ini memberikan pencerahan, memberikan kecerahan, ya, bukan pencerahan, memberikan kecerahan bagi dunia UMKM. Nah ini kita, Banda Aceh ini kenapa saya harus mengatakan UMKM? Banda Aceh ini beda dengan daerah lain.
1: Iya.
2: Seperti kampung saya di Melabo ya, itu ada sawah, ada gunung, ada ini, ada bisa padi, bisa peternak, ada peternakan. Di sini adalah kota dagang. Kota dagang itu momentum seperti ini harus kita manfaatkan.
1: Iya.
2: Jadi UMKM coba buat sesuatu produksinya yang memikat dan sangat menarik ya.
1: Iya.
2: Sehingga
1: kreatif,
2: bagaimana Pak?
0: Kreatif.
2: Yang iya, kreatif ya.
1: Kreatif.
2: Jadi produk-produk kreatif di Piala Dunia lahirkan. Bawa nanti ke tempat nobar pasti di mana-mana ya. Kita juga biasanya menggelar nobar di rumah, tapi kita nanti di sebelah sana ini
1: ya. Pakai sepertinya saya ke rumah Pak Amin aja di nobar ya.
2: Oke. Jadi memanfaatkan momentum ini untuk memajukan UMKM kemudian juga bagi para pengusaha warung ya, siapkan tempat yang representatif
1: yang dengan layar duduk, ya,
2: dengan layar lebarnya ya. Jadi sehingga momentum ini bermanfaat untuk kemajuan usahanya ya. Kemudian di samping itu juga kita berharap setiap penonton jangan memanfaatkan tontonan ini untuk
1: hal-hal yang negatif itu dia. Betul sekali.
2: Mulai dari nanti ada judi sepak bola dan lain-lain sebagainya. Ini sepak bola ini jangan menambah dosa.
1: Iya betul Pak.
2: Jadi ya, coba kita sepak bola ini hiburan ya, dan menjadi ajang silaturahmi dan majukan usaha-usaha yang kreatif ya, yang dapat menghasilkan. Daripada kita judi sepak bola,
1: mendingan
2: kita siapkan
1: untuk UMKM. Iya gitu. Betul untuk jadi bisa membantukan UMKM ini juga supaya meningkatkan juga UMKM yang ada di Aceh ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Dan mungkin ini di closing statement saya, jadi yang terakhir saya mungkin ke Pak Rusdi dulu ya Pak. Ini apa harapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Pak terhadap generasi muda Aceh melalui semangat Pesta Bola Dunia 2026 ini? Mungkin sedikit bisa disampaikan Pak.
0: Ya Pak Putra, mungkin kami berharap generasi muda dapat mengambil nilai-nilai positif dari sepak bola itu sendiri, sehingga sportivitas, kerjasama dan disiplin, semangat persatuan, momentum pesta bola ini juga diharapkan mampu mendorong anak muda ini untuk lebih berkreatif. Seperti Pak Amin katakan tadi, mungkin anak muda bisa berjualannya lebih kreatif, jangan hanya monoton, sehingga apa, masyarakat itu ada variasinya. Betul. Untuk menikmati kuliner yang ada di Kota Banda Aceh. Dan peserta Kota Banda Aceh melalui cara-cara yang inovatif dan membanggakan daerah itu sendiri, daerah kita terutama. Jadi dengan semangat Piala Dunia ini, kita harapkan Banda Aceh ini bisa menunjukkan ke dunia, ke domestik juga, bahwa Banda Aceh ini aman.
1: Betul.
0: Ternyata Banda Aceh ini kulinernya luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Apalagi kopi sangat.
1: Sangat.
0: Sama-sama
1: luar biasa.
0: Iya. Betul. Jadi mungkin harapan kita, terutama harapan pemerintah Kota Banda Aceh ini, jangan ada lagi kecuekan kita, baik itu ini budaya-budaya dari tetangga sebelah sudah mulai masuk.
1: Mulai.
0: Bagaimana kita antisipasi? Betul. Sekarang kita lihat masih ada balap liar yang tiap. Kami di dinas ini ditegur terus sama pimpinan.
1: Betul.
0: Kalau bisa dijaga masalah balap liar, pencurian besi, pencurian kabel, termasuk pencurian PDAM. Itu yang apa meteran
1: ya, betul Pak.
0: Sehingga apa, kalau kita peduli seperti dulu, andai kata ada maling di pasar atau pencopet, itu warga Kota Banda Aceh sangat peduli. Sehingga apa, budaya itu maka susah kali masuk Aceh. Tapi mungkin kita bisa antisipasi selanjutnya dengan kerjasama kita, kolaborasi bersama masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Iya, baik, luar biasa Pak Rusdi ya. Dan terakhir mungkin ke Pak Amin ya. Nanti Pak Amin ini ya, ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda juga nih ya, yang mungkin yang punya cita-cita menjadi pesepak bola profesional ya, ingin membawa nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional Pak. Silakan Pak Amin.
2: Ya, baik Pak Putra. Jadi sepak bola dunia ini 4 tahun sekali.
1: Iya.
2: Momentum ini harus kita manfaatkan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rusdi, yang sudah kita sampaikan, terutama sekali adalah untuk ajang silaturahmi pemersatu bangsa, kemudian ekonomi, memajukan UMKM ya, dan edukasi bagi kita semua untuk melihat pemain-pemain terbaik dunia ya, dan bagaimana menjalankan sepak bola sportif. Kalau ini kita jalankan dan kita bisa ikuti, saya yakin sepak bola kita ini akan
1: maju,
2: lebih maju di masa yang akan datang. Tapi ada satu Pak. Saya ingin menyampaikan pantun buah.
1: Oh ya, luar biasa nih, kita dengarkan pantun ya dari ya. Pak Amin.
2: Jalan-jalan ke pinggir kali.
1: Cakep.
2: Jangan lupa petik delima.
1: Cakep.
2: Luar biasa Pak Putra RRI. Bahas sepak bola Piala Dunia.
1: Wah, luar biasa. Ya, pusing itu Pak Amin ya. Yang Pak Rusdi juga ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Pak Putra. Iya. Mungkin ada pesan-pesan khusus, misalnya kita kan di sini kan, jangan lupa kita masih daerah syariah.
1: Iya.
0: Ketika di kopi udah boleh membedah tempat salah, tempat wudhu mungkin.
1: Mungkin ya. Harus, apa? Ya, lebih strategis ya Pak.
0: Ya, biasa kan yang nonton tuh tengah malam. Sudah selesai salah, tapi mereka akan menjaga tempatnya mulai isya.
1: Betul.
0: Jadi hal-hal syariat Islam tetap kita jaga, sehingga apa? Sehingga jadi contoh bagi daerah lain atau negara lain, ternyata Banda Aceh ini betul-betul syariat Islam itu terjaga.
1: Dan bersih juga gitu ya.
0: Betul, itu utama kali kebersihan.
1: Itu yang memang kita supaya orang luar itu tahu juga. Jadi memang betul-betul di Aceh ini dengan cara Islamnya dan juga dengan kebersihan kotanya ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Dan ini karena waktu juga sangat singkat ini di pagi hari ini dalam Banda Aceh Menyapa dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Karena saat lagi kita juga akan mendengarkan Indonesia Raya nih Pak Amin dan Pak Rusdi. Terima kasih banyak Pak Rusdi ya, dari sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kota Banda Aceh, dan juga Pak Amin juga terima kasih Pak Amin sebagai pengamat sepak bola sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dalam dialog seperti ini, saat ini seperti tema sepak bola. Semangat terus untuk kita. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz yang dipancar luaskan melalui jalan radio nomor 1 Kota Pangindah Singkil Utara. Pendengar, untuk pagi ini kita akan mengikuti yaitu kajian Islami yang bertemakan apakah kita sudah bertakwa, dan telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Basyaruddin Esos selaku penceramah di pagi hari ini, dan kita juga bekerja sama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ataupun IPARI Aceh Singkil. Kita sapa dulu telah hadir di hadapan kami pendengar yaitu Ustadz Basyaruddin Esos. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Iya, bagaimana untuk kabarnya di pagi ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, untuk pagi ini baik ya.
1: Baik,
2: walaupun ya, cuaca kita agak mendung ini kayaknya.
1: Cuaca kita agak mendung ya. Ustaz, untuk pagi ini kita memasuki program ya kajian Islami dengan tema apakah kita sudah bertakwa. Baik, bisa dipaparkan sedikit Ustaz?
2: Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala israfil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amantaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah yang dimana pada pagi Jumat yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita untuk bertatap muka di radio ini, dan ini acara perdana kita ya.
1: Iya Ustaz. Ya,
2: acara perdana kita bekerjasama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil dengan RRI. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keruh pangkuan alam yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau adalah suri tauladan bagi kita, karena setiap perbuatan, perkataan serta ihwalnya beliau merupakan hukum bagi kita. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa setia dengan dakwah-dakwahnya, dan mudah-mudahan kita adalah umatnya yang berkesempatan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang budiman, tema kita pada kali ini adalah apakah kita sudah bertakwa. Nah, tema ini sering mungkin kita dengar, namun perlu memang kita hujamkan pertanyaan itu di dalam diri kita. Apakah kita memang sudah benar-benar bertakwa? Nah, maka sebelum kita menjawab itu semua, maka akan kita sedikit kita paparkan apa itu bertakwa. Takwa itu berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa asal dari kata at-takun, yang secara bahasa artinya adalah takut. Nah, sedangkan menurut istilah, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada menurut bahasa tadi, nah, sama seperti kita di rumah, bagaimana seorang anak yang takut dengan orang tuanya ketika orang tuanya marah, sehingga setiap apa yang ia lakukan itu pasti berusaha bagaimana caranya biar orang tua tidak marah. Begitu juga kalau dalam kehidupan di sekolah ada kepala sekolah, ada guru. Seorang siswa itu tidak akan berani berbuat macam-macam karena di sana ada guru yang ia segani, ada guru yang ia takuti. Begitu juga dengan seorang guru tidak berani macam-macam karena ada yang ia segani, ada yang ia takuti, ada kepala sekolah. Nah, begitu juga seterusnya. Dan begitu juga kehidupan kita di kantor. Nah, ada kepala, ada karyawan. Tentu kepala itu adalah orang yang kita segani, kita takuti. Nah, begitu juga lah di dalam kehidupan kita beragama ini. Jadi kita juga harus ada yang kita takuti, sehingga kehidupan kita ini normal. Sehingga kehidupan kita ini tunduk kepada satu aturan. Itulah yang kita sebut nanti aturan agama atau aturan agama Islam. Para pendengar yang budiman, jadi ini ya definisi takwa secara bahasa. Sedangkan menurut istilah itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya semakin banyak kita mentaati Allah, semakin banyak kita mengerjakan amal-amal soleh, maka ini adalah bentuk daripada ketakwaan itu. Dan begitu juga semakin banyak kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kita tinggalkan judi, kita tinggalkan minum khamar, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka ini juga salah satu bentuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi bagaimanakah bentuk sebenar-benar takwa itu? Maka dalam sebuah ayat yang mungkin sering kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan haqqa tuqatih atau sebenar-benar takwa di sini adalah takwa dimanapun, kapanpun, dan bagaimana keadaanmu. Jadi artinya jangan waktu kita beramai-ramai kita takwa, tapi ketika sendirian kita malah tidak bertakwa. Jangan di waktu ingin menjadi pejabat misal, ia bertakwa, tapi ketika sudah mencapai jabatan itu ia malah lupa takwanya. Begitu juga dengan jangan ketika ia dalam keadaan belum kaya dia bertakwa, tapi ketika dia sudah sampai keinginannya menjadi orang kaya dia tidak bertakwa. Maka ini dikatakan bukan sebenar-benar takwa. Tapi sebenar-benar takwa itu adalah ia yang ketika takwa dalam keramaian dan takwa juga dalam kesunyian. Ia yang takwa ketika hendak belum menjabat dan takwa juga setelah menjabat. Ia yang takwa ketika masih menjadi orang biasa-biasa saja dan ketika dia sudah mendapatkan kekayaan menjadi orang kaya, ia juga terus menjaga takwanya. Maka inilah yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 10 nyawa, maka pastikan 10 nyawa itu semuanya mati ke dalam muslim atau dalam keadaan beragama Islam. Apalagi Allah hanya memberikan kita satu nyawa, maka satu nyawa itu kita jaga dengan bersungguh-sungguh agar ia tetap nantinya kembali dalam keadaan muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka inilah sebenar-benar takwa. Apakah kira-kira ada ciri-ciri bertakwa? Ada. Jadi Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada salah satu sahabat, Ubay bin Ka'ab ya, dari percakapan itu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa takwa menurutmu? Lalu Ubay memberikan sebuah perumpamaan, wahai Umar bin Khattab, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh duri? Maka Umar menjawab, pernah. Apa yang kamu lakukan? Kata Ubay. Lalu Umar bin Khattab menjelaskan, aku akan berhati-hati wahai Ubay, karena aku khawatir setiap langkahku itu akan nanti kena duri. Maka apa kata ubahnya? Itulah takwa. Maka apa kesimpulan dari percakapan antara dua sahabat ini? Ya, takwa itu adalah kehati-hatian. Ya, artinya takwa itu di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini, kita pertimbangkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kenistaan. Kita pertimbangkan kira-kira perbuatan ini kemana arahnya? Apakah membuat kita masuk surga atau neraka? Apakah perbuatan ini menjerumuskan kita ke kemaksiatan atau bagaimana? Maka hati-hati. Sehingga kalau kita berhati-hati, otomatis kita akan memijakkan langkah kita itu dengan langkah yang tepat, dengan langkah yang tidak salah. Karena kita kalau langkah itu salah, itu akan menjatuhkan diri kita ke dalam jurang kenistaan. Jadi berhati-hati. Maka inilah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Kemudian adakah lagi ciri-ciri orang bertakwa? Ada. Salah satu dengan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Jadi salah satu ciri-ciri orang bertakwa ini adalah ia berkata benar. Bisa jadi kita kaitkan dengan dialog antara Umar dengan sahabat yang lainnya tadi yang berhati-hati. Dalam ucapan pun dia berhati-hati sehingga perkataannya itu benar. Jadi kadang kita kan kalau bicara ini, kadang kita apalagi kalau sama kawan biasa ya jumpa, ya mungkin jangankan abang-abang yang ada di sini, mungkin saya juga seperti itu, ya lepas aja ngomong tuh kan, nggak dijaga. Nah ini bisa dikatakan ya salah satu bentuk kekurang hati-hatian dalam berucap, karena sebenarnya seorang muslim itu dia harus betul-betul menjaga lisannya sehingga lisannya itu tidak mengganggu, tidak membuat orang lain itu sakit hati. Jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi ini kemudian di dalam lanjutan ayatnya itu adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum, maka Allah akan memperbaiki amalmu kemudian mengampuni dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan rasulnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang azim, yang besar, yang agung. Jadi ini salah satu ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Selain daripada berhati-hati, ya ia juga menjaga ucapannya, selalu terucap kata-kata yang benar.
1: Baik, kita akan sejenak Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan secara singkat ya kata-kata pembuka dari Ustaz. Dan kita memberi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pada pagi ini, mungkin ada yang ingin bertanya terkait tema kita pagi ini, yaitu apakah kita sudah bertakwa. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar masih di layanan telepon 0858-3470-5558. Dan pagi ini yaitu ceramah kajian Islami kita kerjasama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ataupun IPARI Aceh Singkil. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak dalam program kajian Islami kita pagi ini dengan tema Apakah Kita Sudah Bertakwa? Dan masih bersama kami ya Ustadz Basharuddin Esos untuk tema kita pagi ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu partisipasi Anda di layanan telepon 0858-3470-5558. Baik, kita bacakan pesan singkat yang masuk ini Ustadz. Nanti setelah itu baru kita paparkan sedikit lagi, mungkin ada bahan dari Ustadz untuk ya, dipaparkan. Saat ini juga di studio telah menunjukkan pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Barat, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Bang. Saya Aldi di Seputaran Kota Pangindah. Ketika kita mampu membalas kejahatan orang, apakah saya memilih memaafkan, katanya Ustaz. Itu pertanyaannya, Ustaz.
2: Apabila kita mampu...
1: Ketika kita mampu membalas kejahatan seseorang, apakah... saya memilih memaafkan, katanya.
2: Baik, di dalam kehidupan bersosial tentu kita memang sering berinteraksi dengan banyak orang. Ya, mungkin kita nanti ada kita jumpai orang yang yang kurang sifatnya, kurang baik kepada kita dan lain sebagainya. Namun dalam apa yang disampaikan tadi ya, berkaitan dengan bagaimana kalau kita itu ada orang yang jahat sama kita, namun kita sebenarnya mampu untuk membalas kejahatan itu.
1: Iya.
2: Nah, ini harus kita spesifikkan lagi kejahatan itu seperti apa. Karena dia nanti beda kalau kejahatannya itu bersifat pribadi atau kejahatannya itu arahnya kelompok atau ke agama, begitu kan. Cuman kita katakanlah ini karena hubungan sosial maka pribadi. Maka secara pribadi Rasulullah itu selalu memaafkan. Kalau kita lihat daripada kehidupan Rasulullah, contoh seperti ketika di suatu masa Rasulullah itu pernah disiram, diludahi ketika lewat, kebetulan rumahnya agak tinggi, oleh orang Quraisy ini, lalu disiram, kafir Quraisy ya, disiram, besoknya disiram lagi. Hari keempat itu Rasulullah itu heran, kok hari ini saya tidak disiram, gitu, lewat. Ditanya, yang mana yang menyiram saya kemarin, kemana orangnya? Sakit, ya Muhammad, sakit. Lalu Rasulullah membawa bingkisan, mendatangi orang yang menyiramnya itu, bahkan orang yang pertama datang.

0: datang. Selain daripada kawan-kawannya akrab, yang datang pertama kali adalah Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah mendatang, dia terkaget karena orang itu adalah orang yang ia sakiti, kan begitu. Assalamualaikum misalnya. Tapi waktu itu masih apa dia ya? Bingung ya. Ya Muhammad, kok kau yang datang? Aku kan jahat sama kamu, ah gitu kira-kira. Nah, lalu dijawab, ya tidak apa-apa. Nah, beginilah agama Islam mengajarkan kepada kami untuk saling memaafkan. Nah, dari sifatnya yang pemaaf itu, ya orang tersebut masuk Islam. Nah, jadi lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Ya kita juga berusaha untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Begitu juga kita berdoa agar setiap apa yang kita lakukan itu tidak menyinggung, tidak membuat orang lain terluka juga. Artinya kita juga berdoa agar tangan kita selamat dari kejahatan itu, dan kita juga berupaya bagaimana memaafkan kejahatan orang-orang lain. Nah, tentu ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menjaga hati kita agar selalu selamat. Karena kalau tidak begitu ya kita akan dendam. Bagaimana caranya membalas dan lain sebagainya. Jadi yang paling bagus itu adalah memaafkan. Tapi beda hal kalau ini berkaitan dengan fisik ya. Itu kita ada pilihan untuk membalas. Kalau di dalam hukum apanya itu, Islamnya itu ada nama kisas ya. Kalau misalnya memang ditenju atau dipukul, ya kita harus balas pukul. Tapi kalau kita memang bisa memaafkan, ya memang lebih baik. Cuman kita punya hak di situ. Kalau di dalam hukum qisas ya. Jadi sebenarnya ada opsi di sana. Makanya permasalahan yang seperti ini harus kita apalagi didetailkan lagi dia seperti apa, sehingga jawabannya bisa lebih pas gitu.
1: Iya, berarti kesimpulannya untuk yang memaafkannya, pertama kita lempar bunga Ustaz ya. Kedua lempar bunga, ketiga pastikan sama pot-potnya ikut itu Ustaz ya.
0: Iya. Ya, berarti balas juga namanya itu ya.
1: Oke. Oke, pendengar masih bersama kami di kajian Islami pagi ini. Pendengar, Anda masih bisa berpartisipasi. Untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan di program kita kajian Islami di pagi ini dengan tema kita, yaitu apakah kita sudah bertakwa, bersama Ustadz Basyaruddin S.O.S. ya, Anda bisa bergabung di layanan telepon 0858-3470-5558. Kami masih menunggu Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Ustadz untuk terkait tema kita pagi ini.
0: Baik, jadi dalam sebuah ayat yang sekarang mungkin sering dibacakan ayat itu karena berkaitan dengan haji juga. Cuman kita ambil titik persoalan kita pada hari ini. Dalam ayat itu, fatajawwadu fa inna khairat zadit taqwa. Maka berbekallah. Fa inna khairat zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Kembali di sini dibahas tentang takwa, bahkan disebutkan sebagai sebaik-baik bekal. Para pendengar yang budiman, disebutkan di sini sebaik bekal adalah takwa. Ini adalah bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Artinya ketika kita untuk berpergian saja di dunia ini ya, kita untuk berpergian saja kita perlu banyak bekal. Ya, ketika kita misalnya ingin ke Medan atau ke Banda Aceh, kita pasti siapkan bekal. Kita siapkan baju ganti, kita siapkan peralatan mandi, kita siapkan anduk, odol gigi. Nggak lupa itu biasa. Karena kenapa? Bekal. Apalagi kita siapkan snack perjalanan, air minum perjalanan, bahkan untuk makan di perjalanan itu kita siapkan. Ada yang memang membawa bekalnya itu sendiri, ada yang memang secara praktis ya, siapkan duit nanti beli di mana singgah begitu. Artinya betul-betul kita siapkan. Karena kenapa? Karena kita khawatir nanti kita kelaparan, nanti kita pakai baju di mana, nanti kita kalau mandi anduk kita nggak ada dan lain sebagainya. tingkat di dunia saja kita sangat khawatir dengan hal-hal demikian, seharusnya apalagi ketika berbekal dalam urusan akhirat ini. Jadi seharusnya kalau memang kita ingin selamat di akhirat nanti, ya maka kita penuhi bekal kita dari sekarang. Apa bekalnya? Takwa, memperbanyak amal, menjauhi larangan Allah. Semakin banyak kita bertakwa, maka semakin bagus bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ini mengingatkan juga kepada kita untuk memikirkan setiap apa yang hendak kita perbuat. Apakah perbuatan kita itu mendatangkan manfaat atau mudarat? Apakah perbuatan kita itu baik atau buruk? Jadi dipikir dulu. Jadi ini memang hampir mirip dengan hadis yang apa tadi ya, percakapan antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab tadi tentang hati-hati. Kalau ini berkaitan dengan berpikir, wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan atas apa yang ia kerjakan untuk hari esok. Nah, kalau di dalam terjemahan Quran kita itu, hari esok itu artinya akhirat. Nah, diterjemahkan sebagai akhirat. Jadi orang yang beriman itu senantiasa hatinya dahulu baru lisannya, atau hatinya dahulu baru dia berbuat. Jadi ini yang seharusnya yang kita pakai konsepnya, atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari, berpikir dulu sebelum berbuat. Jadi ini untuk menyelamatkan kita sampai ke akhirat nanti. Karena biasanya kalau kita tanpa kontrol, tanpa berpikir, ya kita akan lakukan, bahkan kita gak sadar apa yang kita lakukan nanti. Contoh kita marah kepada anak saja, kalau langsung spontan kita marah, ya bisa-bisa tanpa sadar ternyata kita sudah membuatnya menangis. Bisa jadi dia kena pukul kita, bisa jadi kena tempeleng kita. Nah, jadi saya ada cerita, ada seorang bapak ya, orang bapak-bapak, lalu kemudian dia punya mobil, mobilnya ya kita buatlah dulu Fortune, warna putih. Anaknya cuma satu nih, perempuan, umur-umur berapa lah, 6 tahun begitu. Lalu ketika ia keluar dari rumah, dilihatnya mobilnya tadi sudah bercoret. Karena rupanya anaknya pegang paku, pakunya itu digaris-garisi di seluruh permukaan mobil itu. Jadi ya karena mobilnya baru beli, lalu otomatis naik pitam ayahnya. Langsung puncak kan gitu, tanpa berpikir panjang dipukulnya anaknya tadi, dipukulnya tanpa sadar, dipukulnya sampai anaknya tadi pingsan. Karena kenapa? Karena dia lihat mobil yang barusan dia beli, mobil kesayangannya, itu sudah dicoret-coret oleh anaknya tadi. Sehingga setelah dia sadar, diperhatikannya anaknya tadi sudah parah karena dia pukul tanpa sadar. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, dan apa kata dokter? Tangannya harus diamputasi. Maka ia menangis seketika, menangis tersedu-sedu. Kenapa? Karena bagi dia sebenarnya anak itu lebih berharga pada mobil. Cuman karena emosi sesaat, karena ia tidak bisa menahan diri tadi, sehingga ia menyesal seumur hidupnya. Jadi ini perlu juga untuk kita pelajari, supaya kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Artinya kita mendahulukan untuk berpikir dahulu baru bertindak, karena ya memang berat untuk kita, apalagi barang-barang kesayangan kita kan berkaitan dengan apa. Jadi ini perlu kita memang susun ulang prioritas kehidupan kita. Keluarga itu nomor berapa, anak itu nomor berapa, harta itu nomor berapa. Kalau bisa harta itu ya di bawah lah dibandingkan anak sama keluarga kita kan. Supaya apa? Supaya kita paham, oh misalnya rusak HP kita, HP kesayangan kita, siapa merusakkan anak. Jadi jangan sempat kemarahan kita itu malah menghancurkan ya sesuatu yang lebih kita sayang dibandingkan HP itu. Jadi ini salah satu cara juga, bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol diri, artinya berpikir dahulu sebelum bertindak. Nah, atau menjadikan hati di depan, baru kemudian lisan di belakang. Nah, dengan ini kita bisa menjaga, mengelola hati kita agar terus dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Artinya semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka semakin mulia di hadapan Allah. Nah, jadi kalau ditanya, ya siapa orang paling mulia di antara kita? Ya adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Siapa orang yang paling bertakwa di antara kita? Nah, itulah kita tak tahu. Jadi jika pertanyaan ini, sudahkah kita bertakwa? Maka kalau hati kita mengatakan iya, berarti selesai barometer kita. Standar kita sudah siap, sudah habis ya. Jadi kalau itu ditanya, sebenarnya walaupun ada kadang menjawab iya, tapi kita tetap harus meningkatkan ketakwaan itu. Artinya dulu guru saya pernah bilang, sering bilang bahkan, jangan pernah merasa baik. Kalau kita sudah merasa baik, maka ya kita akan puas dengan kinerja kita pada saat itu. Sehingga ya tidak ada perubahan lagi dalam hidup kita, bahkan yang ada penurunan. Tapi kalau kita senantiasa merasa tidak baik, dalam arti kata ya kita terus memperbaiki diri. Kita terus memperbaiki diri, dan ketika ada terjadi segala sesuatu, maka kita introspeksi diri cepat, karena kita merasa bisa jadi aku yang salah. Tapi kalau kita merasa baik, walaupun nanti kita salah, kita akan tetap membenarkan diri, karena ada perasaan ego di sana, merasa baik. Nah, jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Jangan pernah merasa baik, walaupun kita sudah baik. Sehingga kita terus berupaya untuk memacu diri kita untuk terus meningkatkan amal soleh kita, untuk terus meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang untuk kita. Artinya untuk terus meningkatkan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk apa kita hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Berdengar, baru saja kita dengarkan paparan dari Ustadz ya untuk pagi ini, kajian Islami dengan tema apakah kita sudah bertakwa. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih menerima dan membuka layanan telepon di 0823 7295 5892, ataupun untuk layanan WhatsApp di 0858 3470 5558.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya, untuk program kajian islami bekerjasama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ataupun IPARI Aceh Singkil. Pagi ini masih bersama kita yaitu Ustadz Basyaruddin Esos untuk pagi hari ini. Dan kita masih menunggu Anda yang ingin berpartisipasi untuk tanya-jawab. Kita akan membuka ruang kesempatan untuk Anda di layanan telepon 0823-7295-5892 ataupun di layanan telepon ataupun WhatsApp 0858-3470-5558. Kita masih tunggu Anda yang ingin berpartisipasi, mungkin Anda yang ingin bertanya di pagi ini. Baik, kita bacakan satu pesan singkat Ustadz pagi hari ini.
2: Boleh.
1: Telah masuk yaitu, Assalamualaikum Ustadz dan Abang Penyiar, ingin bertanya nih, apakah saat kita beramal kita mengharap pujian dari manusia, masih berharap pujian dari manusia, itu bagaimana katanya Ustadz?
2: Ya, di dalam kita beramal memang ada banyak segala godaan ya. Salah satunya adalah riya. Ya, inilah yang menjadi senang kita kalau dipuji orang.
1: Iya.
2: Cuman apakah ini bermasalah dengan amal kita? Yes, jelas ya. Karena syirik kecil itu ya salah satunya adalah riya. Riya itu pamer, senang dilihat oleh orang. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ya semangat ketika dilihat orang, lalu redup ketika tidak ada yang melihat, atau dia tipe orang yang kalau dipuji ya semakin geraknya semakin cepat. Tapi kalau tidak dipuji, bakal lo dihina, bahkan dia nggak datang sama sekali atau tidak mau beramal sama sekali. Ini ciri-ciri. Tapi kalau itu tidak ada kepada kita, contoh misalnya kita berbuat baik atau sholat ke masjid lah misalnya. Ada yang bilang, ih udah berubah ya sekarang ya, udah makin alim ya. Jadi kita tetap datang ke masjid. Ketika tidak ada yang muji, bahkan ada yang menghina, bahkan bahasanya misalnya begini, Allah so alim. Tapi dia tetap datang ke masjid, tidak mengurangi durasi sama sekali. Artinya biasanya dia agak cepat, ini tetap cepat misalnya kan. Maka ini bisa dikatakan ya salah satu ciri-ciri orang yang sudah lepas dari pada si kecil tadi atau yang bisa kita sebut dengan riya. Jadi itu mudah-mudahan menjawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan saat ini di studio juga menunjukkan pukul 10 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, lebih kurang ya 47 menit ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan kami persilakan untuk Ustadz memberikan closing statement untuk para pendengar kita ataupun kata-kata penutup di pagi hari ini sebelum kajian islami ataupun ceramah pagi ini kita tutup Ustadz. Kami persilakan Ustadz.
2: Ya, jadi bagaimana caranya kita agar menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa? Maka bertakwalah kita pada saat keramaian dan bertakwalah kita pada saat sendiri. Artinya jangan di waktu ramai kita bertakwa, waktu sendiri kita bermaksiat. Tapi tetap kita bertakwa, baik itu dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Baik itu ketika hajat kita ditunaikan maupun tidak. Baik itu pada saat kita sedang menerima musibah maupun menerima berkah. Jadi tetap takwa itu selalu ada kepada kita. Kemudian ya kita menjadi orang yang berhati-hati di dalam setiap melakukan perbuatan-perbuatan. Apakah perbuatan kita itu termasuk kepada perbuatan yang merugikan kita di akhirat nanti atau malah menguntungkan? Maka pasti kita pilih yang menguntungkan. Kemudian ya kita menjadi orang-orang yang selalu berkata benar. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa tadi adalah orang-orang yang berkata benar. Nah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai orang yang menang di kemudian hari. Ya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan atas apa yang ia kerjakan untuk esok hari. Jadi kalau kita ingin tetap menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus lihat apa yang kita kerjakan itu manfaatnya untuk kita apa, manfaatnya untuk akhirat apa, sehingga akhirat yang menjadi barometer kita, menjadi standar kita. Kalau baik untuk akhirat kita kerjakan, kalau tidak baik untuk akhirat ya kita tinggalkan.

0: penutup kita pada hari ini, Bang Penyiar.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk ceramahnya untuk pagi ini. Dan semoga ceramah tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kami sendiri. Dan Anda pendengar, tetap ikuti kajian Islami setiap hari Jumat dengan judul ataupun tema yang berbeda, masih bersama RRI Singkil. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
2: And here's McCain. The captain scores and Villa can dream of Istanbul.
3: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
4: But to play one man like that, playing the second leg.
3: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
4: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
3: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
5: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
3: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
5: Because makes a lot of difference.
3: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bokes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Nah. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Giro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
1: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
0: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pembahasan seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan.

0: aja deh, Mas. First we have to win.
1: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga kandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia.

Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang GK Parada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Yang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI, Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Jumat 8 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai skema baru pendidikan, istilah guru honorer akan dihapus, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyebutkan bahwa istilah guru honorer saat ini sudah dihapus dan kini mereka disebut sebagai guru non ASN. Berkaitan dengan ramainya isu guru non ASN tidak akan ditugaskan mengajar lagi pada tahun 2027 ini, Mendikdasman menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi daripada Undang-Undang ASN yang laku pada tahun 2024. Dan diketahui isu yang beredar yang menyebutkan bahwa guru berstatus non ASN dilarang mengajar di sekolah negeri per tahun 2027 mendatang ini Kemendikdasmen memberikan pernyataan bahwasannya isu yang beredar tersebut skema baru telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk memastikan masa kerja bagi guru non ASN. Nanti selengkapnya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga program TNI Menyapa dengan tema peran Lemdik TNI dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional bersama dengan narasumber Direktur Pendidikan Kodik Latal, Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang. Kemudian sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Densus pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dengan topik Early Warning Radikalisme Anak Berbasis Digital Melalui Pemajuan Toleransi, dengan bersama narasumber Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Selanjutnya kami juga akan hadirkan serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan ataupun informasi Anda yang dapat Anda kirimkan di nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kini kami akan hadirkan video potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Selain mendengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikannya secara visual ya melalui RRI.net. Kami awali video potensi daerah dari wilayah Malinau ya. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terus mengembangkan diri dalam pelestarian budaya. Salah satunya melalui pengembangan desa budaya Tanjung Keranjang sebagai destinasi wisata. Informasi ini disampaikan oleh Widayat dari RRI Tarakan.
4: Pendengar dan pemirsa, jumpa lagi dalam program Potensi Daerah, dan kali ini kita dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, untuk mengangkat langsung tema tentang pelestarian budaya, dan kita akan berbincang langsung dengan Junaidi, salah satu seniman yang juga Ketua Karang Taruna Desa Budaya Tanjung Keranjang, dan seperti apa pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna ini, kita ikuti bersama obrolannya.
5: Ya, Mas Junaidi, siap. Nah, kan sebagai Ketua Karang Taruna sekaligus sebagai seniman, nah, mungkin bisa dilihat potensi apa saja yang ada di Desa Budaya Tanjung Keranjang ini?
6: Ya, baik. Yang saya lihat potensi yang ada di Desa Tanjung Keranjang, khususnya di kami sebagai seniman di Desa Budaya ini, yang kami lihat banyak potensi sebenarnya. Cuma salah satunya kami melihat anak-anak di sini luar biasa mempunyai potensi, ya, salah satunya di bidang seni, yaitu tari-tarian maupun musik-musik daerah yang ada di Tanjung Keranjang, di Desa Budaya Tanjung Keranjang. Jadi ini adalah salah satu budaya atau potensi desa di Tanjung Keranjang.
5: Ya, ini kan sudah 2 tahun ya ditetapkan menjadi desa budaya. Nah, mungkin sejauh ini apa saja atau tarian apa saja nih yang sudah muncul dan mungkin sudah dikenal orang dan setiap kali ditampilkan?
6: Ya, baik, terima kasih. Ya, adapun tarian yang sudah sering kami bawakan di Malinau atau di Kabupaten Malinau ini, yaitu salah satunya tari gerak sama, tari perang, punan leto, dan ada juga tari ajai. Jadi yang seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Desa Tanjung Keranjang mewakili Kecamatan Malinau Kota membawa tarian gerak sama dan mendapatkan predikat juara 1 waktu itu di Irau. Jadi itu tarian yang ada di Tanjung Keranjang.
5: Nah, mungkin terakhir, apa yang menjadi motivasi utama untuk bisa melestarikan ini agar tetap terus lestari dan menjadi desa budaya tetap berlanjut?
6: Ya, harapan kami dari anak-anak muda yang ada di Desa Budaya Tanjung Keranjang, harapan kami yaitu budaya ini akan terus dilestarikan dan terus ditampilkan di masyarakat luas, ya, agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak mempengaruhi anak-anak langsung. Jadi kita takutnya budaya ini nanti akan hilang pada waktunya. Oleh karena itu, harapan kami agar tidak hilang budaya ini, kami akan terus melestarikannya dengan latihan-latihan setiap hari agar anak-anak ini semakin maju dalam berbudaya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati kita, budaya adalah kita, yaitu.
4: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan tentang pelestarian budaya dalam program Potensi Daerah kali ini. Semoga dapat menginspirasi desa-desa lainnya untuk melestarikan budayanya masing-masing. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kita akan jumpa lagi dalam program berikutnya.
2: Ya, dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, ada pengembangan Desa Budaya Tanjung Keranjang yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bali, potensi daerah UMKM Ubud. Ini mengembangkan produk sarana upakara seperti wastra dan juga pelangkiran. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larsati.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di salah satu tempat produksi dari Pondok Piranti yang berada di kawasan Gianyar, Bali. Dan di sini terpantau beberapa produk-produk khas Bali, tentunya yang digunakan untuk beberapa sarana upakara yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Seperti apa dan juga detail dari Pondok Piranti ini seperti apa, kita akan memperbincangkan tersebut bersama dengan narasumber yang mana selaku pemilik dari Pondok Piranti. Usaha ini sudah berjalan berapa lama dan apa saja yang dipasarkan di sini?
8: Baik, terima kasih. Jadi Pondok Piranti sudah berdiri sejak tanggal 19 April 2014.
7: Baik.
8: Ya, jadi kurang lebih sudah 12 tahun ya. Benar ya, 12 tahun ya?
7: Kurang lebih
8: 12 tahun.
7: Lama ya, Bi.
8: Pondok Piranti itu sudah berkembang mulai dari dekorasi. Pertama dari dekorasi, sampai sekarang masih aktif dan lumayan perjalanannya cukup gesit ya. Dan kedua, sekarang di Wastre dari rumahan menjadi toko yang kita produksi seperti saat ini itu sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun dan juga kita juga bergerak di anak perusahaan yang ada kaitannya dengan dekorasi.
9: Baik, ya. Bicara ekonomi di Bali ini, pemasaran dari produk-produk yang diproduksi ini dari berapa sampai paling tinggi berapa, Bi? Ya. Dan jenis apa itu?
8: Jadi kalau di Pondok Piranti kita bermain di kualitas. Ya, kita bermain di kualitas karena pada saat ini kita melihat pangsa pasar bahwasannya setiap pura, setiap pelinggis, setiap rumah yang ada di Bali, ketika yang ditempati oleh orang Bali itu sendiri, minimal dia perlu salah satunya adalah paling kecil pelangkiran.
9: Selain kualitas produksi, tapi juga pelayanan untuk nantinya customer ketika datang, seperti itu ya, Bu ya. Lalu kalau misalnya kita melihat ke depannya, tentunya selalu dipikirkan kemajuan, karena sudah dari tahun 2014. Disampaikan juga bisa beli terkait dengan harapan dari perkembangan Pondok Piranti ini. Kemudian mungkin sedikit juga bisa disampaikan, karena saat ini kita masih ada sedikit permasalahan di lingkungan, menjaga kebersihan seperti apa dari Pondok Piranti ini, sehingga semuanya bisa berjalan secara seimbang, seperti itu.
8: Karena melihat dari sisi dekorasi, Pondok Piranti selalu bermain di arena fresh. Dalam artian kita menggunakan bahan alami. Dari janurnya, kemudian dari busung untuk selepan, dari bunga juga, kemudian dari persiapan welcome drink-nya.
9: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Tua berkenan memberikan informasi bersama kami. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan owner dari Pondok Piranti, Kadek Bima Hendra Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda dimanapun berada. Nantikan informasi lainnya segera kami hadirkan untuk Anda dalam video Potensi Daerah. Saya Lara Sali pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan melihat tradisi masyarakat Osing di Banyuwangi yang kembali digelar melalui ritual ituk-itukan di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah. Selengkapnya bersama dengan Sumarsono.
10: Pagi itu di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, terasa berbeda. Derap langkah warga yang berbaris rapi menuju sumber hajar menghadirkan suasana sakral sekaligus hangat. Tradisi ituk-itukan kembali digelar menjadi penanda syukur atas sumber air yang selama ini menghidupi mereka. Arak-arakan berjalan perlahan dari pusat permukiman menuju sumber mata air. Setiba di sumber hajar, warga duduk melingkar, mendudukkan kepala, memanjatkan doa, kemudian menyantap makanan bersama. Kepala Desa Kampung Anyar Suwandi menuturkan, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan digelar setiap 12 Dzulqa'dah dalam penanggalan Islam.
11: Sumber ini mengayomi pertanian dari Belaga, Tenjo, Taman Suruh, untuk irigasi pertanian dari sumber kaca.
10: Tetua adat Dusun Rejopuro, Samino, menegaskan, ituk-itukan juga mengajarkan nilai kesederaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ia menambahkan, nilai berbagi yang terkandung dalam tradisi tersebut menjadi perekat hubungan sosial antar warga.

0: Itu-itukan menjadi penanda bahwa modernitas tidak selalu harus menghapus kearifan lokal. Di Rejopuro, menjaga mata air berarti juga menjaga kehidupan, dan melalui tradisi itu-itukan, warga memastikan bahwa warisan itu tetap mengalir dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
1: Dari Banyuwangi, saya akan ajak Anda ke Manokwari ya, untuk melihat bagaimana potensi kebun tomat di Manokwari bersama dengan Lanli Timi.
2: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Boni, Distrik Manokwari Utara. Kita akan melihat dari dekat di mana pertanian tomat yang digarap di lahan pertanian Distrik Manokwari Utara. Ayo kita lihat lebih dekat. Pertanian apa saja dikembangkan di kebun pertanian ini?
3: Kalau di khususnya di tanah BBU ini, spesialis tomat, terus apa ini, bawang, terus sayuran.
2: Pertanian di sini maksudnya tadi disebutkan ada tomat, ada aneka ragam tanaman ya, termasuk bawang dan juga seperti jagung. Itu biasanya dikonsumsi atau dijual keluar?
3: Kalau yang hanya cuma sedikit ini jagung, terong itu kita konsumsi sendiri. Kalau tomat ini yang hasilnya apa nih, dia lebih banyak. Jadi tanahnya ini sudah memadai karena dilihat struktur tanahnya bagus, subur. Hanya kekurangan sedikit itu cepat dia melepas apa ini air. Karena dia punya air hasilnya besar, pori-pori tanahnya besar. Cuma kalau dibilang kesuburan termasuk bagus karena segala macam tanaman sayuran cocok di sini, bisa maksudnya bisa berhasil,
2: beraneka tanaman juga bisa tumbuh di sini.
3: Iya. Ya sepertinya kayak petani-petani lokal, mereka tanpa pupuk apa itu mau tanam sawi, tanam sayur apa, hasilnya pun juga terlihat bagus. Bukti nyata ada, sering ibu lihat sendiri di pasar misalnya tuh, itu kan kalau petani lokal jarang yang pakai pupuk kimia ataupun pupuk sejenisnya itu jarang.
2: Karena untuk pertanian ini sudah sangat baik tadi menurut Pak Surip, dan untuk itu petani-petani lokal kita pun tidak kalah menghasilkan daripada petani-petani di daerah lain. Ya pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Surip terkait dengan potensi pertanian yang ada di wilayah Distrik Bantura, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, 8 Mei 2026. Anda bisa menyaksikan video potensi daerah lainnya setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kilas Berita.
2: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat sebanyak 8.174 warga negara Indonesia melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Kuasa usaha at interim KBRI Phnom Penh, Krisnaji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026 lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Baik, benar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, untuk pagi menjelang siang ini nanti kita akan bergabung dengan program Satu Banda Aceh untuk mengikuti Halaqah Jumat untuk edisi hari ini. Dan tadi baru saja juga kita dengarkan kajian Islami di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini kita nanti akan bergabung dengan program Satu Banda Aceh. Tetap bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa

jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat teguh tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa dihayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, air memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahhabil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zakiyah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indahal fawza wan najah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيوم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Segenap puji syukur senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan dan kesempatan yang hingga pada hari ini kembali kita dapat hadir di dalam rumah Allah, masjid kebanggaan kita bersama, dalam rangka kita menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, manusia terbaik yang Allah pilih, yang dimana awal dari kejadian alam ini adalah dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga selawat dan salam semoga Allah sampaikan pula kepada para sahabat-sahabatnya, keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat merupakan generasi terbaik Islam yang telah begitu banyak mendapatkan pujian-pujian dari Allah maupun Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para hadirin yang berbahagia, Allah kenang bahwa para sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang benar-benar teguh dalam keyakinan dan keimanan. Orang yang telah siap berjuang, berhijrah, menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah. Yang sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya menyatakan, di antaranya adalah Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah rela kepada para mereka sahabat. Waradu'an sebagaimana mereka rela dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pula di antara sifat yang lain Allah kenang di dalam Al-Quran. Sifatnya para sahabat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersifat ruhama ubainahum. Mereka saling kasih sayang di antara sesama. Peduli dengan sesama. Namun asyidda'u 'alal kufar. Mereka orang-orang yang tegas, yang jelas, yang bersikap keras dan tegas terhadap kafir-kafir dan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula selawat dan salam kepada para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Seterusnya juga kepada para ulama-ulama, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Para hadirin yang dirahmati Allah, tiada berlebihan kita berdoa dengan mengucapkan selawat dan salam pula kepada para ulama. Karena Nabi menyatakan, falaulal ulama laqad dhalla ummati. Sekiranya bukan peranannya para ulama, sungguh umatku itu hidup dalam keadaan kesesatan, kata Nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah, siapa mereka itu ulama? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir menyebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi la ulama. Hanya-hanya yang benar-benar takut akan Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, kata Allah. Ulama adalah jamak dari kalimat alimun, orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, akhlak dan kepribadiannya jelas, yang sehingga disebut dengan ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan menyebutkan dengan kriteria dari ulama tersebut, ataupun bahagian dari ulama ataupun orang yang alim itu ada tiga. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang kedua, alimun billah wa laisa bi alimin bi amrillah. Dan yang ketiganya adalah alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Orang yang berilmu itu ada yang sangat dalam mengetahui dan ma'rifatnya dia kepada Allah, dan pula mengetahui dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Ada orang yang alimun billah, dia kenal dan tahu, ma'rifah pula dia kepada Allah, tapi laisa bi'alimin bi'amrillah, tidak mengerti dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah alimun bi'amrillah wa laisa bi'alimin billah, cuma hanya tahu batasan dan aturan tapi tidak kenal dengan Allah. Sementara yang Allah maksudkan dari ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama adalah mereka orang-orang yang arif billah, mereka orang-orang yang sangat mengerti dan mengetahui dengan Allah, memahami ilmu-ilmu kalam yang mendalam, mengerti dengan ilmu tauhid yang memadai, bahkan sangat memahami sehingga syubhat-syubhat tentang ilmu tauhid tersebut mampu mereka atasi, mampu mereka pecahkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar arif billah, tapi alimun bi awamirillah. Mereka juga sangat alim, sangat mengetahui dengan batasan-batasan dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga Allah katakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya benar-benar orang yang ada pada diri mereka khasyah kepada Allah, di antara hambanya itulah orang yang alimun billah
wa alimun bi awamirillah. Orang yang alim dengan Allah, alim pula dengan segala batasan-batasan Allah, yang sehingga mereka bersikap tiada yang mereka takuti, tiada yang mereka waspadai, tiada yang mereka hiraukan, illallah, melainkan karena Allah. Maka sikap ulama yang berani berkata benar, walau kana murran, meskipun kadang pahit harus dihadapi, inilah orang karena rasa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebut dalam hadisnya, sesungguhnya ulama-ulama umatku, kata Nabi, ka anbiya ibani Israel, perumpamaan bagaikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Betapa banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang mendapatkan cacian, bahkan dihabisi karena menegakkan kebenaran. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita kembali berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat, di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan-bulangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12, sebagaimana ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang dimana di antara 12 bulan tersebut 4 merupakan bulan-bulan haram. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini khatib mengisi dengan sedikit mau'idah, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi khatib sendiri, demikian pula hendaknya sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan temanya adalah keistimewaan bulan-bulan haram. Para hadirin yang dirahmati Allah, 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah, yang pertama bulan Zulqa'dah, keduanya Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram, sementara satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang penuh kelebihan dan keistimewaan, di mana di dalam ayat tersebut Allah menyambung, zalikad dinul qayyum, inilah ketetapan agama yang lurus, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali di bulan tersebut kamu mendzalimi diri kamu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan-bulan haram itu bulan istimewa. Keistimewaannya yang banyak dan luar biasa. Dari itulah hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan di bulan-bulan haram ini, baik dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun bulan Rajab, untuk meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula menghindari, menjauhi dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun hal itu pun juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain, tapi beda nilai, baik itu balasan pahala dari amal maupun juga tindakan bahaya azab dosa dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, Zulqa'dah yang wajah tasmiyahnya ataupun alasan penamaan dengan Zulqa'dah merupakan bulan untuk jeda, bulan piyuh. Qa'dah asal kata dari qu'ud, bulan dua, istirahat. Bahkan di bulan yang 4 ini Allah melarang umat Islam untuk mengangkat berperang melawan musuh, kecuali memang sudah duluan diserang.
Karena memang bulan ini sangat terhormat, bulan ini sangat mulia, yang dimana amal-amal saleh yang kita lakukan di empat bulan tersebut nilainya sangat-sangat beda dengan amalan yang kita lakukan di luar dari bulan empat ini. Zulqa'dah adalah bulan ketenangan, bulan untuk istirahat, bulan untuk persiapan-persiapan kepada bulan haram yang selanjutnya, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah maupun sebulan sebelumnya, ini adalah tiga bulan yang masuk dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Allah sebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumas, bahwa haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan, mulai daripada Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Yang sehingga hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji, andaikan mereka melakukan awal daripada ritual ibadah haji, maka sudah bisa dan boleh bila sudah memasuki daripada bulan Syawal yang disebut dengan miqat zamani. Masanya untuk memulai haji kajir mulai daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah sampai 10 hari bulan Zulhijjah, yang dimana mengambil miqat awal artinya semakin lama dalam ibadah menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun protap dan prosedur pemerintah dilaksanakan ibadah haji biasanya menjelang daripada keberangkatan melaksanakan wukuf di tanah Arafah. Yang kedua dari bulan haram adalah Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah, telah dipanggil untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, namun kita yang berada di kampung, tayo hana tajak, hana tak berangkat, atau memang kita sudah mempunyai giliran sebelumnya, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita tunaikan di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa ini, yaitu di bulan Zulhijjah. Di antaranya hadirin yang berbahagia, keistimewaan dan amal yang sangat lebih nilai di bulan Zulhijjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berpuasa dari sejak awal ataupun 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah itu adalah amalan yang paling istimewa. Atau setidaknya hadirin yang berbahagia, kadang hari kita lakukan dari awal Zulhijjah, namun dapat kita lakukan di hari ke-9 maupun hari ke-8 maupun hari ke-9 dari bulan Zulhijjah itu sendiri, yaitu hari Tarwiyah dan Arafah. Di mana berpuasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji adalah sebuah ibadah puasa yang nilainya dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan sampai 2 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah, ibadah spesial lainnya yang ada di bulan istimewa Zulhijjah adalah berkurban. Ya, di mana kurban berasal dari kata kalimat qaraba, yang maknanya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban merupakan sebuah wujud dari bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk materi. Kemampuan-kemampuan finansial yang kita miliki mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berkorban. Karena kurban sendiri memiliki hikmah-hikmah yang begitu banyak. Di antaranya hadirin yang berbahagia, disebutkan bahwa salah satu di antara hikmah berkorban itu adalah dekatnya kita dengan Allah, di mana Allah tidak memandang hamba kepada harta dan rupa, akan tetapi yang Allah lihat adalah walakinin duru ila a'malikum wa qulubikum, yang dilihat adalah kepada hati dan sikap amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah pilih kita menjadi orang kaya, Allah telah berikan kesempatan kita menjadi orang berada,
leul harta sajan, tapi hana persoalan dengan je urang kaya, bah kaya bandum, asalkan kekayaan itu selalu dihiasi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur adalah berkorban dengan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula hikmah dari berkorban lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hewan-hewan kurban tersebut sebagai kendaraan perjalanan mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja yang hidup kita terbatas, ruang gerak kita terbatas, perjalanan kita yang terbatas, fisik kita terbatas, tapi kita yang selalu tak persiapkan sarana-sarana kehidupan, kendaraan-kendaraan yang memadai dalam berbagai kebutuhan dan keperluan. Bayangkan perjalanan jauh, perjalanan yang begitu dahsyat dengan segala tantangan yang luar biasa, butuh kita dunia berkendaraan, akhirat juga terutama. Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzimu dhahayakum, besarkanlah kurban-kurban kamu, wa innahwa maqayakum yaumal qiyamah, karena memang binatang-binatang kurban itu akan menjadi kendaraan yang kamu tunggangi nanti dalam perjalanan mahsyar di hari kiamat. Di antaranya lagi hadirin yang berbahagia adalah ibadah istimewa di bulan yang istimewa Zulhijjah, kurban itu hikmahnya adalah kebudayaan di antara sesama. Kita yang ingat tegap, nah orang di sekitar kita yang fakir, yang miskin, yang butuh uluran dan perhatian, betampi urau-urau raya kurban, hari nahar tidak ada yang berkurban. Hari tasyrik yang maknanya hari tasyrik urau ada-ada fi, hanamu pu ada selain bayah ada ego, bahkan karena memang tidak ada yang berkurban. Kepedulian ini penting, karena Rasulullah menyatakan innal udhiyata min a'malil munjiyah, bahwa kurban itu kata Nabi merupakan amalan-amalan yang dapat melepaskan tunji sahibaha min syarid dunia wal akhirah, dapat melepaskan pemiliknya dari kejahatan dunia dan akhirat. Idonya hai tampi kalau di belah mata kita yang kaya, handi caci dan handi pegah macam-macam, pekan karena kita punya harta dan peduli kepada sesama, akhirat pun akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan haram lainnya adalah bulan Muharram, merupakan bulan pertama dari kalendernya Hijriah, penuh dengan kebesaran-kebesaran, penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah hadirin yang berbahagia, suksesnya yaitu menyelamatkan diri Nabiullah Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentera bala tenteranya. Demikian pula dari sejarah-sejarah yang lain yang terkandung di bulan Muharram, Asyura, sebuah peristiwa kenangan yang ada di dalam Islam. Demikian pula dengan bulan Rajab, yang di mana persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. Empat bulan yang haram ini istimewa, dan demikian pula seperti istimewanya bulan Ramadan yang merupakan bulan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pahami dan lebih mendalami pengetahuan tentang keistimewaan Asyhurul Haram ini akan membawa kita untuk lebih meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan. Demikian pula untuk menjadikan diri orang-orang yang benar-benar bersikap peka menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Karena kalaupun kita kadang terbiasa dengan hal-hal perbuatan yang terlarang, tapi jauhilah larangan itu di bulan haram ini, karena tindakan azab yang Allah berikan jauh lebih sangat pedih dari bulan-bulan yang dilakukan di bulan yang lain. Semoga selalu kita dilindungi dan diberikan taufik hidayah Allah dalam menjalani kehidupan dunia yang sekali menjadi kehidupan abadi akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istaqimu atadinu nusawu sufufakum salli fadal dimati rakaatina wastaqimu. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, jemaah kloter 3 embarkasi Aceh sudah diberangkatkan, didominasi asal Aceh Barat. Berita lainnya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengimbau kepada pelaku usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Proses pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Tamizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
3: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan jauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
2: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
4: Ini seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stok berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus meningkatkan.
2: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengimbau kepada pelaku usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil mengimbau kepada seluruh usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi atau HET. Penegasan tersebut diungkapkan PLT Kepala Disperindakop Aceh Singkil, Saprijal.
6: Kalau sanksi memang beberapa kali kami tegur secara lisan, artinya teguran itu dalam arti menekankan sama distributor kita harga selalu dijaga, jangan sampai di atas head yang terlalu tinggi sehingga masyarakat jangan resah. Itu upaya kami selalu dalam sidak maupun dalam hari-hari di lapangan, Pak.
5: Dengan harapan, tambah Saprijal, melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil, yakni sebesar Rp15.700 per kemasan, tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak goreng yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yaitu minyak goreng Minyak Kita. Kemudian Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng Minyak Kita tersebut di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sebelumnya mereka bersama dengan tim Sabar Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha distributor dan pedagang. Seperti diketahui, khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga Minyak Kita, para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual senilai 21 sampai dengan 22 ribu per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium seperti minyak Sanko, Filma, dan Bimoli saat ini dijual sebesar Rp22 hingga Rp24.000 per liter. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, Polda Aceh gelar Rikes Berkala 2026 di Polres Benar Meriah secara penyeluruh. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala tahun anggaran 2026 sebagai upaya menjaga kesiapan fisik dan kesehatan personil dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK melalui Kasidokes Polres Benar Meriah Ibda Kalimasuri menyampaikan pemeriksaan kesehatan berkala ini merupakan langkah preventif untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan personil. Adapun sasaran kegiatan meliputi pejabat utama dan para perwira Polres Benar Meriah, personil yang memiliki riwayat penyakit kronis atau menahun, seluruh personil dan ASN Polres Benar Meriah serta personil Kompi 3 dan 4 Batalion Besat Brimob Polda Aceh.
8: Benar Meriah yang telah kami sebutkan untuk mengikuti Rikesla pada hari ini. Rekan-rekan silakan ikuti urutan dan tata tertib yang sudah diberikan oleh panitia.
7: Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tim Bidokes Polda Aceh, Kasidokes beserta staf Sidokes Polres Benar Meriah serta dokter mitra klinik Polres Benar Meriah. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, diantaranya pemeriksaan darah terhadap 162 orang, urin 161 orang, toraks 160 orang, treadmill 3 orang, EKG 161 orang, odontogram 163 orang, MMPI 163 orang, serta pemeriksaan fisik terhadap 163 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, sebanyak 164 personil dan ASN Polres Benar Meriah serta personil Kompi 3 dan 4 Yun B Satbrimob Polda Aceh telah mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala dengan tertib dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kota Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxwawe sejak Rabu kemarin. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
9: Antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawe sejak Rabu kemarin. Antrian puluhan kendaraan yang didominasi truk dan mobil angkutan barang sudah memadati area SPBU sejak subuh hari untuk mendapatkan solar. Hingga menjelang siang, antrian panjang tersebut masih terus terlihat dan belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Para sopir terpaksa mengantri selama berjam-jam demi memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama operasional mereka. Yakut, salah seorang sopir kepada RRI, mengaku kondisi ini sudah beberapa hari terakhir terjadi. Ia menyebutkan kelangkaan solar di sejumlah SPBU menjadi penyebab utama terjadinya antrian panjang. Yakut berharap persoalan ini cepat teratasi oleh pemerintah.
10: Halo, Bang.
11: Dengan abang siapa, Bang?
10: Yakut, Bang.
11: Ya, ini ngantri udah berapa lama nih, Bang?
10: Mengantri memang setengah jam, Bang.
11: Ya, antri apa nih, Bang?
10: Solar.
11: Solar ya? Kenapa bisa ngantri gini, Bang?
10: Nggak tahu, Bang.
11: Udah sempat nyari solar di mana-mana?
10: Udah, dari timur, dari kosong.
11: Di daerah timur? Cuma di sini yang ada, di SPBU ini?
10: Mungkin, kurasa ya. Makanya banyak kali antri, Bang.
11: Udah antri ya?
10: Belum nyampe 1 jam, Bang. Setengah jam udah ada.
9: Para pengemudi berharap distribusi BBM jenis solar dapat kembali normal sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang tidak terganggu. Sementara itu, kondisi ini juga dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran pasokan logistik di wilayah tersebut jika tidak segera ditangani. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maaf mami, kalian komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika?

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Jumpa kita kembali dalam buletin berita edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti pada siang ini diantaranya. Berkunjung ke Aceh Singkil, Pangdam Iskandar Muda ingatkan profesionalisme prajurit. Sebanyak 7 desa penyangga suaka marga satwa di Aceh Singkil dapat bantuan dari BKSDA Aceh. Siaran berita ini dapat juga akses di website www.rri.co.id. Baiklah pendengar, kita mulai dengan informasi pertama. Persiapan layanan keberangkatan Calhaj tahun 2026 di Aceh Singkil sudah hampir rampung 100%. Selengkapnya dilaporkan rekan kami, Solihin Barus.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
1: Sudah rampung, artinya punggung jarunya kita siapkan terus, mobilnya kita siapkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jemaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jemaah.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jemaah haji.
2: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
1: Sudah rampung, artinya punggung jarunya kita siapkan terus, mobilnya kita siapkan.
3: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya. Yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
4: Informasi yang lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanan. Perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
3: Sekedar informasi, khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Solihin Barus melaporkan.
0: Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kejaksaan Negeri Kejari Singkil sosialisasikan peran tim pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat jaga ketertiban umat. Selengkapnya kembali dilaporkan Solihin Barus.
3: Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kejaksaan Negeri Kejari Singkil Aceh Singkil melalui Seksi Intelijen mensosialisasikan peran dan manfaat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau PAKEM di Kabupaten Aceh Singkil demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut dikemas dalam program Jaksa Menyapa melalui lembaga penyiaran.

0: program Jaksa Menyapa kali ini membahas tentang peran kejaksaan dan MPU dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau pakem di Aceh Singkil. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan itu turut hadir sebagai narasumber, yakni Kasubsi 1 Intelijen Kejari Singkil, yakni Abdurrahman Lubis dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Singkil Ustadz Haji Rosman Hasmi. Kemudian Raja Liula Guru Singa juga menjelaskan melalui sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau pakem tersebut. Kedepan tim pakem dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pencegahan terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan secara berkelanjutan dan kolaboratif. Sebab menurutnya mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada saat ini diperlukan sinergitas untuk pengawasan bersama, terutama aliran kepercayaan yang menyimpang dapat diantisipasi agar tidak mencederai kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang ini. Berkunjung ke Aceh Singkil, Pangdam Iskandar Muda ingatkan profesionalisme prajurit. Selengkapnya, kembali dilaporkan Salihin Barus.
0: Kunjungi Kodim 0109 Aceh Singkil, Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo ingatkan prajurit TNI pentingnya menjaga disiplin, loyalitas, kekompakan, dan profesionalisme sebagai prajurit. Pesan tersebut diungkapkannya saat berkunjung ke Markas Kodim Aceh Singkil Kamis 7 Mei 2026. Ia menyebutkan kepada seluruh prajurit, diingatkan untuk terus menjaga nama baik institusi serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat di wilayah tugas masing-masing. Kemudian dalam kunjungan kerja Pangdam Iskandar Muda TNI Joko Hadi Susilo itu yang didampingi oleh Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto sempat memberikan motivasi bagi prajurit Yon TP 957-LU, terutama untuk memperkuat pembinaan satuan serta meningkatkan moral prajurit yang bertugas di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebab menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan jiwa korsa yang kuat, Kodim Aceh Singkil 0109 dan Yonip TP 957 siap melaksanakan tugas TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan serta membantu masyarakat di wilayah binaan. Hasil amatan dalam kunjungan kerja Pangdam Iskandar Muda kali ini, Maijen TNI Joko Hadi Susilo tidak hanya memberikan motivasi dan pembinaan, namun ia menyerahkan bantuan prasarana olahraga kepada prajurit Yon TP. Dengan simbol bahwa bukti kepedulian dan perhatian satuan terhadap kesehatan dan kebugaran para prajurit. Sebab menurut Maijen TNI Joko Hadi Susilo, olahraga dinilai tidak hanya mampu mempererat kebersamaan, namun bisa meningkatkan semangat juang, sekaligus menjaga kondisi fisik agar tetap prima dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Sebanyak 7 desa penyangga suaka margasatwa di Aceh Singkil dapat bantuan dari BKSDA Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh bersama dengan Mitra Wildlife Conservation Security, Program Indonesia dan Yayasan Pan Indonesia menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Bantuan tersebut diserahkan kepada desa atau kampung yang dinilai berada khusus di zona penyangga suaka marga satwa Rawa Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi masyarakat di Desa Pea Bungbung, Sukamakmur, Ranto Gedang, Teluk Rumbia, Takal Pasir, Siti Ambia, dan Teluk Ambun, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kepala BKSDA Aceh melalui Kepala Seksi Wilayah 2 Kota Sublu Salam, Darwin menyampaikan, melalui paket bantuan yang telah disalurkan kepada desa atau kampung yang sebelumnya terdampak banjir khusus di zona penyangga suaka, marga satwa Rawa Singkil ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan rincian bantuan untuk 7 desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil tersebut, yakni sebanyak 1.732 paket. Sedangkan untuk jenis bantuan sendiri, jelas Darwin, meliputi paket kebersihan, kemudian perlengkapan pertukangan, selimut dan kelambu, lampu tenaga surya, serta perlengkapan sekolah. Selanjutnya Darwin juga mengungkapkan penyaluran bantuan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh atau BKSDA Aceh ini bersama dengan mitra kepada desa yang berada di zona penyangga

0: Aswaka Marga Satwa Rawasingkil itu juga terdapat beberapa desa di Kota Sebelu Salam dan Aceh Selatan. Di antaranya sebanyak 380 paket untuk 4 desa di Kota Sebelu Salam meliputi Desa Panji, Longkip, Oboh, dan Desa Siperkas. Kemudian juga sebanyak 655 paket bantuan diserahkan kepada 4 desa di Kabupaten Aceh Selatan, yakni Desa Senebo, Pusaka, Titipoben, Cot Bayu, dan Lok Raya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, demikian buletin berita untuk siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

Ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya. Untuk siang ini masih bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak, pendengar dalam program Pesona Dangdut ya, ataupun Sigoda Singkil Goyang Dangdut. Untuk Anda yang ingin bergabung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, Anda bisa bergabung 082372977295 ya, 5892 ataupun 0858 3470 5558. Salam hangat dan seiring salam bahagia ya untuk kita semua ya. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Juga mungkin juga ada sebagian dari kita yang mungkin yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Baik, bagaimana kabar Anda pendengar? Untuk warga Sidikalang, Parlilitan, Pak-Pak Barat, Subuh Salam ya, tentunya yang dapat menjangkau siaran kami, semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat. Dan juga sudah bergabung mendengar di ujung telepon, coba kita sapa ada siapa di mana. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang.

0: kabarnya itu cinta. Halo? Halo? Halo? Halo? Iya, itu cinta terputus ya. Kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, Leh.
0: Iya, dengan Pak Mei di Parlitan.
1: Betul, assalamualaikum.
0: Bagaimana kabarnya Pak Mei? Kemana aja di program dengan daerah jarang kita berjumpa ini.
1: Kadang nggak dapat jaringan, Leku.
0: Oh gitu ya. Kalau nggak kan enak kita di Denang Daerah, karena Denang Daerah kita bebas berbahasa Batak, berbahasa daerah ya.
1: Ya, ini kan bahasa internasional kan?
0: Iya, ini bahasa internasional.
1: Iya,
0: Leku, ya. Kalau Denang Daerah kita seru tuh.
1: Iya memang.
0: Semalam saya tunggu-tunggu juga ya, mana ini Lei nih, Lei yang dari Parlitan.
1: Hah? Kita kan peraturan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke, tetap semangat untuk Lay di kebun.
1: Iya, siap, Lay Bu.
0: Lagu

0: apa ini untuk menghibur Lai siang ini?
1: Dari
0: dari
1: MSPB.
0: Judulnya?
1: Ma.
0: Terputus lah suaranya, putus-putus.
1: Mau tidak mau
0: Imam S. Arifin.
1: Iya, mau tidak mau harus mau kan?
0: Mau tidak mau ya harus mau memang.
1: Iya, kalau enggak.
0: Kalau enggak mau ya harus mau. Salam-salamnya, Le.
1: Ya, salamnya buat Le. Semangat yang selalu buat keluarga.
0: Heeh.
1: Buat sama-sama ini. Buat corona itu. Buat para wakil bungu, Sila Bekman, Bang Rendi, Ella, Erna, buat Mas Roy, Bang Windu, Sober, buat Mama Lolo, Bang Jus, buat Mama Indah, Mama Joko, buat yang lagi dengar aja lah, Pak.
0: Oke, Lai.
1: Ya, makasih, Lai, Buya.
0: Makasih, sama-sama, Lai. Kembali kasih. Baik pendengar, ada Pak Mi di seputaran Parlilitan menjadi penyelipun pertama untuk program Pesona Dangdut ya untuk siang ini. Untuk Anda masih kembali kita tunggu partisipasinya, ingin bergabung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda ya. Kami masih menunggu partisipasi Anda di siang ini pendengar, masih di 0823-7297-5892 ya. Lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda di program Sigoda Singkil Goyang Dangdut. Oke, sebelum ada yang bergabung ini, kita hadirkan satu lagu pertama yang di request oleh Pak Mei yang sedang berada di kebun siang menjelang sore ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, sudah beberapa lagu dangdut kita dengarkan di siang menjelang sore ini. Kita sapa kembali di ujung telepon, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lina.
0: Siapa?
1: Lina.
0: Lina di mana, Kak Lina?
1: Ini sekarang di sini. Oh, sekarang.
0: Hah? Suaranya putus-putus, Kak?
1: Ah, sekarang Linanya di Pakpak Barat.
0: Di Pakpak Barat. Gimana cuaca di Pakpak Barat siang menjelang sore ini, Kak?
1: Apa? Lagi apa? Cerah.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Kak Lina mau dengarkan lagu apa nih sambil santai mungkin?
1: Iya, lagunya bikin aja nanti bolanya bang ya.
0: Bola?
1: Iya.
0: Oke, kita hadirkan lagunya bola. Salam-salamnya?
1: Ada. Salam-salamnya pertama si abang lah ya.
0: Terima kasih Kak.
1: Pulang hati-hati.

0: macam ada lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Selamat sore ya.
1: Sore kembali, Kak Lina. Oke, pendengar, ada Kak Lina yang baru saja bergabung menjadi penelpon kita pertama di season kedua, yang ingin dengarkan lagu bola katanya. Nanti kita hadirkan lagunya di ujung telepon. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
1: Iya. Bang Aldo, Pak Barat.
0: Iya bang, apa kabar bang?
1: Kabar baik Bang Aldo, bagaimana kabarnya?
0: Baik juga bang.
1: Alhamdulillah. Cuaca di Pak Barat bagaimana?
0: Iya apa?
1: Cuaca di Pak Barat?
0: Iya, sama yang kata si dekat kami satu tetangga ini.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, dekat.
1: Dekat
0: orangnya. Iya.
1: Oke, untuk Bang Aldo, mau dengar lagu apa?
0: Lagu dangdut ya bang ya.
1: Iya, dangdut.
0: Lagu pertengkaran ada ya bang.
1: Pertengkaran dari siapa itu?
0: Itu duet bang.
1: Pertengkaran.
0: Lagu dangdut. Siapa agak lupa ya.
1: Pertengkaran.
0: Kayak
1: mana lirik lagunya? Coba.
0: Enggak, aku enggak bisa nyanyi. Nanti datang hujan bang.
1: Enggak apa-apa.
0: Janganlah bang. Nanti rusak radioku.
1: Iya. Dari siapa ini kita hadirkannya?
0: Ada kan ketemukan bang.
1: Pertengkaran ada. Dari iya. Tasya Rosmala.
0: Iya. Kayaknya dulu pernah sering di request di apa Sierna. Iya.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Udah ya.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Salam buat abang ya.
1: Mm-hmm.
0: Bapak Medi tadi kadang apa ya dia? Kadang muncul, kadang enggak.
1: Iya, susah bergabung jaringannya kadang.
0: Iya, memang susah jaringan di sana bang.
1: Iya, kadang bapak kan bapak mau nelpon pun kan penelpon banyak kan gitu.
0: Iya, apalagi banyak ya kan bang.
1: Mm-hmm. Itu juga sih mungkin.
0: Sebuahnya cinta tadi ada Andre, terus Pak Irawati juga, Pak Nora Hamani, buat Desmond Jomji. Pokoknya buat semua aja bang ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Selamat siang.
1: Kembali kasih, siang kembali. Baik pendengar, ada Bung Aldo di seputaran Pak Barat ya. Baru saja bergabung menjadi penelpon kedua untuk saat ini. Dan di studio menunjukkan pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita coba sapa satu penelpon terakhir, ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Penia.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan
1: siapa?
2: Bang Mahmud.
1: Bang Mahmud. Bang Mahmud.
2: Mahmud di Melabu.
1: Bang, yang dengar melabuhnya aja nih. Halo.
2: Halo.
1: Halo, nampaknya jaringannya kurang bagus ini ya, di Melabu atau di sini nih?
2: Iya, bang.
1: Bang siapa tadi? Halo.
2: Bang Mahmud.
1: Bang Mahmud di Melabu, apa kabar Bang Mahmud?
2: Tempatnya dalam keadaan sehat walafiat aja. Tetapi kalau cuacanya kalau di Melabu dalam keadaan diguyur hujan, bang.
1: Diguyur hujan ya, Bang Mahmud. Kalau untuk di sini cuacanya cerah ini, bang.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Tetap semangat untuk Bang Mahmud di sana ya, Bang Mahmud ya.
2: Ya betul, bang.
1: Dan warga Melabu sekitarnya ya.
2: Jadi udah lama kepingin Mahmud ini mau nelpon LLI ya ke singkir, tapi agak sulit terhubung bang, payah.
1: Susah karena kan banyak yang telpon tuh supaya masuk ya.
2: Iya betul bang, banyak kali Amil Mahmud coba-coba, tetapi cuma siang ini yang bisa bergabung.
1: Di Melabu siaran kita terdengar jelas.
2: Ya dengar bang, jelas itu. Kalau LRI Aceh Singkil memang jelas, karena Amil Mahmud dengar ini melalui LRI digital bang.
1: Oh, LRI digital ya?
2: Iya betul. Oh. Tapi kalau ada paket dapat, kalau nggak ada paket mana dapat gitu kan?
1: Iya betul sekali Bang Mahmud. Oke, salam kenal Bang Mahmud. Bang Mahmud.
2: Iya, saya pun gitu juga.
1: Mm-mm, salam kenal, semoga tetap setia bersama RRI Singkil.
2: Alhamdulillah Bang, cuma ini bukan sekali ini ingin bergabung. Mungkin ke depan nanti banyak lagi untuk bergabung gitu.
1: Siap, tapi siap ini. Bang Mahmud, salam untuk keluarga di sana Bang.
2: Iya, terutama aku pun kemudahan keluarga, kelompoknya saya dan keluarganya gitu kan.
1: Amin, amin, terima kasih Bang. Lagu apa nih Bang, saya hadirkan untuk Abang.
2: Senyum penyesalan, ada lagu
1: Senyum Penyesalan
2: yang dibawakan oleh Jukta LG.
1: Penyesalan dari siapa tadi Bang?
2: Jukta LG.
1: Jukta
2: LG.
1: Sebentar kita cari ya Bang. Jukta LG.
2: Ya betul.
1: Oke Bang, ditunggu lagunya Bang. Salam-salamnya Bang.
2: Yang lagi monitor LRI Aceh Singkil, salam semua, salam kompak gitu Bang. Agar LRI Aceh Singkil ya, selalu semakin di hati gitu.
1: Iya, baik, terima kasih.
2: Jadi buat Abang Punya selamat melaksanakan tugas. Cuma itu aja lah Bang.
1: Oke Bang, terima kasih Bang Mahmud.
2: Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada abang kita Bang Mahmud ya dari Malabo yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Semoga sehat selalu untuk Bang Mahmud di sana beserta keluarga dan juga para pendengar setia kami RRI Singkil ya, dimanapun Anda berada tetap sehat selalu dan sukses selalu ya. Dan kita terus menjalin kebersamaan di udara ya. Untuk saat ini di studio menunjukkan pukul 14:54 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Tidak terasa selesai sudah tugas saya menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Banyak mungkin kata-kata yang salah, tutur bahasa dari pukul 10 hingga pukul 15 tadi ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di lain waktu kita kembali berjumpa tentunya masih di RRI Singkil. Dan terima kasih juga untuk para pendengar atas atensinya yang telah bergabung melalui layanan telepon ataupun WhatsApp dari kita dialog tadi ya pukul 10 dan sampai saat ini. Terima kasih juga untuk Pak Mei, ada Bang Mahmud, Bang Mahmud ya, ada Bang Aldo, ada Kak Lina yang tentunya tidak dapat kami sapa satu persatu. Tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan baik itu melalui RRI Digital maupun gelombang 92.2 MHz, terima kasih atas atensi Anda. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetahui

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: ini.
1: Berada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan 32 jenjang muda di auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh pada hari ini dan 8 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 9 Mei mendatang. Sebanyak 24 peserta mengikuti UKWR yang berasal dari RRI Banda Aceh, RRI Melabu, RRI Takengon, RRI Lusmawe, Studio Produksi Sabang, dan Studio Produksi RRI Singkil. Direktur Utama LPP RRI, Ihan Rasemo, saat membuka kegiatan secara virtual, mengatakan RRI harus mampu beradaptasi menghadapi disrupsi media dan perkembangan teknologi digital. Menurutnya masyarakat kini lebih banyak mengakses informasi melalui internet dan media sosial, sehingga insan RRI dituntut untuk memperkuat jurnalisme multi-platform. Dan dia juga menegaskan wartawan dan penyiar RRI harus mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, menarik, dan relevan bagi publik. Selain itu, newsroom RRI juga harus mampu merebut perhatian masyarakat melalui siaran radio, portal berita, maupun media sosial. Sementara itu, pendengar, Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Musin Zain, mengatakan pelaksanaan UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia jurnalistik di lingkungan RRI. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir insan jurnalistik RRI yang profesional, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dunia media saat ini.

demokrasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juli dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Kembali saya sampaikan informasi tentang Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Aceh, Hamdanil, bersama Ketua 1 DPD PPDI Aceh sekaligus Koordinator Wilayah Barat Selatan, Ali Effendi, meminta pemerintah Aceh untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data penyandang disabilitas di seluruh Aceh. Mereka menilai langkah ini penting, terutama bagi penyandang disabilitas yang saat ini masih tercatat dalam desil 5 hingga 8. Menurut PPDI Aceh, banyak penyandang disabilitas dalam kategori tersebut sebenarnya hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki penghasilan tetap. PPDI berharap pemutakhiran data dilakukan melalui operator SIKSMG di tingkat kampung dan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota agar penyandang disabilitas yang layak dapat masuk desil 1 dan 2 sehingga lebih mudah menerima bantuan sosial. Selain itu, PPDI Aceh menegaskan akurasi data sangat penting agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Mereka juga mendorong adanya koordinasi lebih intensif antara pemerintah kampung, kabupaten kota hingga pemerintah provinsi dalam proses pembaruan data tersebut. PPDI Aceh berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung dan meringankan beban hidup penyandang disabilitas di berbagai sektor.

terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia, siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang

sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyerang bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya baik, pendengar saya RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Aceh Singkil, pukul 15.48 ya. Waktu studio kami menunjukkan untuk sore hari ini. Dan apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di suasana Singkil sore hari ini? Dan sepertinya kita coba break sejenak kembali ya, karena sudah waktunya sholat asar nih dari Studio Pro 1 Aceh Singkil. Segera kami kumandangkan seruan azan sholat asar.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu kumandangan seruan azan sholat asar untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: terlebih dahulu untuk yang perdana di suasana singkat sore hari ini. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana nih? Oh. Halo, selamat sore.
1: Iya.
0: Dengan warga Parlilitan, apa kabar sore hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Cuaca di sana bagaimana, Pak Mei?
1: Enggak
0: panas, enggak hujan. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Mei, suaranya di mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Mei, sore hari ini gimana cuaca di Parlilitan? Cerah ya? Oke, Pak Mei mau lagu apa sore hari ini? Lagu Batak, siapa yang nyanyi, Pak Mei? The Boys.
1: SP2 Boys. Iya.
0: SP2 Boys. Judulnya apa itu?
1: Ditimpa utang.
0: Ditimpa utang?
1: Ditimpa utang.
0: Ditimpa utang.
1: Iya, benar banget.
0: Benar banget, ditimpa utang ya.
1: Iya.
0: Sebentar kita cari dulu deh. Salamnya dulu Pak Mei buat siapa?
1: Pertama buat yang ada tabrim-tabrimnya lah ya. Semangat ya.
0: Baiklah, terima kasih atas supportnya, Bun.
1: Iya, mantap banget.
0: Oke, Bun.
1: Buat Nona Mahani. Buat Aldo, Naido. Kalau okay. Ada nyalinya.
0: Aldo. Muncul dong.
1: Iya, kalau nggak adanya ini yang nyuci piring aja kan?
0: Nyuci piring aja lah bro, bilang.
1: Buat terus? Parawati, Bang Degman, Bang Rendi, Ella, Erna. Buat Mas Koy, Bang Rindu, Soper. Mama Lolo udah jarang lagi ya?
0: Iya, Mama Lolo banyak aktivitas akhir-akhir ini.
1: Ya, semoga sehat selalu dah mereka di sana.
0: Oke.
1: Okay. Bang Kus, Mama Freddy, Pak Joko, Pak Iwati juga di Bungut.

0: Sikil sore hari di dan daerah masih kami nanti. Dan sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung kembali, kita coba sapa yuk. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang lah.
0: Orang-orangan?
1: Orang Pak Barat ini.
0: Orang Pak Barat ya?
1: Iya.
0: Gimana cuaca di Pak Barat?
1: Cerah, cerah.
0: Oh, cerah juga ya?
1: Iya, lagu aja lah Mbak ya.
0: Boleh lah, orang Pak Barat mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya Cincin Belah Rotan ada.
0: Cincin Belah Rotan? Yang ada cincin belah besi mau?
1: Cincin bola rotan aja lah Mbak.
0: Oh, cincin bola rotan aja. Buat siapa lagunya?
1: Salam-salamnya untuk semua aja lah Mbak ya.
0: Aduh, begitu?
1: Iya lah Mbak, okay. Selamat sore ya Mbak ya.
0: Selamat sore kembali. Oke, okay, ini warga orang Pak Barat nih ya. Katanya sore hari ini pengen diputarkan satu lagu Cincin Belah Rotan. Ya deh, nanti kita putar lagunya ya. Selanjutnya di belakang orang Papak Barat ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Ini orang Papak Barat juga.
0: Orang Papak Barat juga, siapa ini namanya? Aldo.
2: Kayaknya.
0: Gitu. Oh, kayaknya Aldo ya.
2: Iya.
0: Apa kabar kayaknya Aldo?
2: Enggak ada kabarnya.
0: Kabarnya bagaimana?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Cuaca di Pak Barat bagaimana? Cerah sekali seperti hatimu ya?
2: Enggak.
0: Oh enggak? Hatimu lagi enggak cerah ya?
2: Enggak tahu lah.
0: Lagi mendung?
2: Enggak tahu juga.
0: Oh enggak tahu juga. Lagi bingung berarti ya Do ya?
2: Iya, hatinya bingung.
0: Oke. Seperti kayak Bang apa? Adri sore hari ini juga bingung dia.
2: Kayak Pak Mei dia.
0: Oh, kayak Pak Mei hatinya bingung-bingung gitu ya.
2: Kadang-kadang di atas dia, kadang di bawah.
0: Tapi tetap ingat jalan pulang kan? Tetap ya, tetap ingat ya. Oke deh. Aldo sore hari ini mau lagu apa?
2: Lagu yang Goyang Morena ya.
0: Hah, Goyang Morena kita enggak bisa naikin, itu dangdut loh.
2: Itu kan dangdut Batak.
0: Oh, mau yang dangdut Batak?
2: Ya, itu lagu Bataknya ada.
0: Oh, lagu Bataknya ya.
2: Ada Goyang Morena.
0: Goyang Morena yang Batak.
2: Iya, dicari. Ada juga ada di bawah.
0: Lagu Goyang Morena, sip. Yang Batak, buat siapa lagunya?
2: Buat kaya. Semoga.
0: Semoga apa?
2: Semoga...
0: Iya, terima kasih deh. Semoga doa terbaik ya.
2: Iya.
0: Terus ada buat siapa Mei, lagi?
2: Ada Cinta.
0: Mm-hmm.
2: Ada Erna juga ya.
0: Okay.
2: Ada Ane.
0: Mm-hmm.
2: Ada Lina tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Erawati.
0: Mm-hmm. Iya. Oke.
2: Okay.
0: Oke. Okay. Nanti kita puterin lagunya ya. Oke, terima kasih warga Pak Barat dan Goyang Morena, nanti kita coba hadirkan. Ini mau yang dari Rani Simbolon ya. Oke deh, nanti kita coba hadirkan untuk warga Pak Barat. Nih sepertinya warga Pak Barat buru-buru semua ya. Yuk, kita coba naikkan dulu satu persatu untuk koleksi lagunya. Untuk yang mencoba masih menghubungi, sabar sejenak ya. Kami coba hadirkan satu per satu untuk koleksi lagunya. Kali ini nih tipe utang dari koleksi SP2 Poi, spesial untuk warga Parilitan. Semoga senang dan terhibur.

0: Nan Kit kini menjadi S26 Protocol Go PH Pro. Bantu kurangi risiko alergi kecil. Beli sekarang.
1: Download aplikasi GoPay. Selalu ada harga murah buat semua.
2: Bentar ya, Pak.
3: Iwas.

0: Dukung ia tumbuh bersinar, cerdas sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di FM 92,2 MHz RRI Pro 1 Aceh Singkil. Kita sudah untuk dedang daerah Singkil sore hari ini, dan kami ajak Anda untuk bergabung ya, mendengarkan Pro 1 Banda Aceh. Ada program Lintas 17 Karwil Nusantara 17 Banda Aceh.
1: Tanya jemaah kloter 3 embarkasi Aceh yang didominasi asal Aceh Barat sudah diberangkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Tarmizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
2: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
1: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
3: Kalau ini seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stok berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Utara.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
2: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
1: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saiful Nurdin.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang grosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat berdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
4: Minyak yang susah rendah, satu liternya harga minyak, harga tertinggi. Minyak harga pemerintah kan mulai hidup. Medan harga minyak kita hari ini 225 per ketika isi 2 kilo, berarti 6 ni. Medan harga minyak kita 225 per tujuh.
3: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Malabo.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit

yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB ya, bantuan operasi warga berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitas

0: Estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
1: AKP Deno Wahyudi menjelaskan tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa dua kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Ilham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perum Bulog memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tenogayo.

0: Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolues menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayolues Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
2: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syaputra, Edarita Kengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
4: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Sule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
3: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Diana Fritaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
1: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga

0: terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
1: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk, istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Nggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali pada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau misalnya lampu itulah.
0: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
1: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus,
2: ya.
1: Mobilnya kita siapkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jemaah.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
1: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus,
2: ya.
1: Mobilnya kita siapkan.
3: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya. Yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
4: Informasi yang lebih lanjut perlu juga kami sampaikan. Alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
3: Sekedar informasi khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kita sudah berada di pukul 19 lebih 1 menit ya. Dan selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
2: Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa

0: Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan kerugian yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukur.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil malam ini.

0: sudah saatnya kami hadirkan ya seruan azan sholat isya untuk wilayah Singgil Utara dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, pendengar siaran ini dimanapun Anda berada, tentu sudah bersama kita di hari ini ya, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya, dan tentunya tetap berhati-hati untuk Anda yang masih melakukan aktivitas di malam hari. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Singkil malam ini

baik berkah di para penanda berada yang tetap stay di Pro 1 aja single kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari single terkait ikrar pemasyarakatan hutan single komit wujudkan bebas dari HP dan narkoba. Dikabarkan dari single Rumah Tahanan Negara kelas 2B single aja single terus memperkuat komitmen wilayah tersebut terbebas dari handphone dan narkoba. Komitmen tersebut ditandai melalui pelaksanaan apel bersama serta pengucapan ikrar komitmen yang diikuti seluruh jajaran pegawai rutan. Komitmen tersebut ditandai melalui pelaksanaan apel bersama serta pengucapan ikrar komitmen yang diikuti seluruh jajaran pegawai rutan, kemudian mewakili Kepala Rutan CP Mengeon mengatakan dengan raja bersama di kamar hunian narapidana yang dibantu pihak TNI dan Polri, salah satu staf pemasan rutan kelas 2B Masdar Maulana yang diwakili oleh Kepala Rutan CP Mulyawan. Kemudian Masdar Maulana menambahkan dari hasil raja yang dilakukan dari kamar hunian narapidana, petugas menyita sejumlah benda-benda yang kepemilikannya napi, serta benda tajam atau gunting dan pisau silet, kemudian besi yang dijadikan benda tajam, serta alat-alat bakaran dan lain-lain. Sekedar informasi untuk memastikan lingkungan bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, sebelum Rumah Tahanan Negara kelas 2B Singkil Aceh Singkil memberlakukan kegiatan tes urin kepada seluruh pegawai dan warga binaan pemasyarakatan. Selain pemeriksaan atau tes urin yang diberlakukan kepada pegawai dan warga binaan rutan kelas 2B Singkil, juga sebelumnya terus gencar memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya menjaga pola hidup.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FYI for Yay Info.
2: Mati lampu.
3: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
2: Bentar. Nih.
3: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
2: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
3: Bukan tetangga kita kan?
2: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
3: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI for Yay Info. FYI for Yay Info.
2: Bin, bangun. Bangun.
3: Apa sih?
2: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
3: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
2: Enggak boleh ngorok.
3: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
2: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
3: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
2: Mau tahu caranya gimana?
3: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
1: FYI, for yay info.

0: Live for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih? Kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

0: Hi for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for Yay Info.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

istilah

sudah dipastikan.

advokasi di sana gitu ya, atau ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh teman-teman di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga apa advokasi pendidikan sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian ya, mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian dan

saja sama-sama seperti dengan kan tadi.

0: ada dengan kita yang ingin bergabung. Saya sahabat dulu ada Bu Lydia di Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Lydia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat dini hari Bang Pandani Fabian depan yang lainnya juga Arfa dan Jarah.
0: Iya betul, Irfan dan Zahra.
1: Selamat bertugas. Ini menarik juga ya, jadi antara sedih juga ya. Ini kan beberapa isu penghapusan guru honorer atau ASN di sekolah negeri yang direncanakan yang rencananya akan dituntaskan pada akhir tahun 2026 ya. Sampai ya, berdasarkan surat edaran Mendik Permen nomor 7 tahun 2026 memang memicu kekhawatiran besar di dunia pendidikan. Benar kan? Berdasarkan informasi terkini Permen 2026, jadi kebijakan ini bertujuan untuk menerapkan merapikan status kepegawaian agar seluruh guru di sekolah negeri berstatus ASN atau PNS atau P3K, namun perasaannya menimbulkan pro dan kontra. Begitu yang aku guru-guru sekarang ini, sekarang aku sudah tidak ada lagi yang kontrol, tapi sudah P3K ya. Jadi ini buat komentarnya nih Bang Fadil, tahun 2026 pemerintah jamin tidak dirumahkan ya kan, Kemendikbud

ada guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu. Itulah Bang Rukman, Bang Sabil, ya.

antara kualitasnya apa, mengkhawatirkan munculnya bahwa jika pembunuhan dari pihak pun tanpa persiapan sekolah, terutama di daerah terpencil,

0: jangka pendeknya satu pensiun guru senior itu udah pasti banget, tapi ada risiko guru honorer tua yang tapi lama tersingkir oleh aturan administrasi atau seleksi P3K yang lebih mengutamakan nilai kognitif daripada pengabdian. Dua, kekosongan pengajar seperti apa dan apa distribusi guru ada sering lama. Nah itu sementara honorer adalah penopang utama pembelajaran di berbanyak sekolah. Nah, tiganya masalah anggaran Pemda. Nah, apa? Tidak semua Pemda mampu membiayai P3K baru yang berpotensi memicu konflik pendanaan yang menghambat operasional sekolah. Begitu Bang Kabir.
1: Jadi,
0: menurut saya secara keseluruhannya Bang Kabir, penghapusan

0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Pak.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Budi.
1: Ya langsung saya tidak mau bertele-tele panjang lebar nih. Yang lain juga mau masuk ini.
0: Silakan Pak.
1: Begini, setiap pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah itu hendak

0: sesuai waktunya, dan kalaupun tidak, ya ada jasa untuk menunda dengan catatan tertentu. Kita ke simbol yang ada Pak Mataudi. Selamat hari Pak Mataudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil, Pak Mataudi.
1: Sabil, selamat
0: malam. Selamat malam.
1: Ya, tentang penghapusan guru honorer.
0: Iya.
1: Bu Sabil, mendengar kata honorer, gimana kesannya?
0: Kesannya kayak belum punya status, iya, belum punya status jelas, belum apa penghasilan dan juga masa depannya.

seminggu sekali kan, saya sesankan kalau bisa ingin mendengarkan profesi guru dan medis tarik jadi pegawai presiden, pegawai pusat. Berani gak? Harus berani. Karena dari anggaran APBN 20% Musabil.

menggunakan kementerian yang lain, dan Pemda nggak mau prioritas tentang itu. Dan dia selalu bilang, kita buka rekrutmen ASN CPNS umum, kita nggak cocok.

Kamu ingat banget, ada sekolah garuda stabil, ya. Sekolah rakyat itu di bawah presiden, karyawannya semua karyawan presiden. Yo, apakah perlu semua guru-guru ini meninggalkan 3T ini, tapi soal ini semua harus ke Jakarta menjadi sekolah garuda? Karena negara juga yang membuat bekas paham.

sekolahkan anak di gaji yang 3.000 atau yang di nggak berkualitas, nggak mau kan, stabil. Dan kalau bisa pemerintah harus menggratiskan wajib belajar itu bukan 9 tahun belum stabil, rasanya 13 tahun TK sampai SMA, nggak peduli dia di swasta, negara yang membayarnya, supaya swasta itu menggaji gurunya saja atau dua-duanya diambil sama negara. Jadi kita nggak setuju BUMN aja nggak bersumbang siapa.

0: pagi juga tuh bisa jadi punya hebat karena siapa? Bukan karena MBG kan, tapi karena ada guru hebat di belakangnya yang tiap hari menasehati musafir, ngajak dibaca tulis, bingung sampai pinter akhirnya, sampai sepinter Habib. Jadi jangan apalah dengan guru, karena guru itu pahlawan Anda. Dia nggak tentu itu guru itu yang pahlawan tanpa ada jasa. Dia justru berjasa menciptakan orang hebat seperti musafir dan orang hebat guru Indonesia ini. Jadi jangan maling kundang lah, nanti dapat musibah. Dan jangan ada kata-kata paruh tiga waktu, paruh empat waktu, tahun depan malah lebih rendah dari buruh. Nauzubillah min dzalik.
1: Baik, Pak Matauli. Kita sudah tangkap poin Bapak. Terima kasih banyak, Pak Matauli ya. Terus, pemilih ya. Sehat selalu.

Perfeito.

0: awal dari informasi di mana Institut Pertanian Bogor menyerukan agar program makan bergizi gratis dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas, sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporan yang disampaikan Yofri Hargan.
1: Tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat makan bergizi gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilas Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, wareg, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda, mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
3: Tahun lalu kan punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelolanya. Yang optimal lah, kita kan harusnya fokus ke salah gitu ya, bukan semuanya. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang, sebenarnya kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya, memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi karena harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi IPB dalam program MBG menargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor,

0: Tasyara.
1: Jadi saya mengapresiasi
2: Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
1: Ya, mudah-mudahan dengan berubahnya wartawan, ya pasti ada terutama yang sampaikan yang baca. Dan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional. Ya, baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan berharap.
2: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
0: Kita harus memastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat, perorangan, ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan, dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
2: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi

demikian warta berita hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rri_program3. Saya Hadi Sabil, Pro 3.

semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi salah.

passa 175 jardas por

Bernapas keluar secepat mungkin melalui hidung.

ada di itu.

setiap daerah punya rasa

dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara

0: tiga saat. Pertanyaannya adalah, apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan, kalau tes atau ujian seleksi itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya kan? Di satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026? Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak Sabira.
1: Oke, tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya, kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jeje.
0: Nah ininya apa paradoksnya ya? Yeah. Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala. Jadi yang pensiun berapa, sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu. Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan. Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Jadi Menpan RB bukan sekali lagi bukan Kementerian Pendidikan Dasar,
1: ya, bukan kewenangannya ya.
0: Nah, bukan kewenangan kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng, yang maju membela quote-unquote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng, yeah, termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026, gitu kan, tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau tanpa ada tes. Kecuali ada political, kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes, dengan asumsi ada masa pengabdian 5 tahun, 10 tahun gitu. Itu bahasa kita.
1: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir, seperti itu ya Pak Jejen ya.
0: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
1: Ya.
0: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya? Okay. Nah, apakah kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K, pasti ada, kalau bukan honorer apa istilahnya gitu. Nah, itu yang saya bilang, Mbak Sabira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial, hanya mengubah istilah tetapi tidak mengubah penghasilan gitu. Ya, kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200.000, ya itu bukan kebijakan namanya. Okay. Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja, okay, tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
1: Okay, jadi menurut Anda, maka apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini?

melakukan rekrutmen secara berkala, ya kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Seperti guru itu kan punya UMR, upah minimum regional provinsi, kota, kabupaten. Sementara guru tidak punya upah minimum. Jadi harus ada gaji minimal guru. Ya, kebetulan DPR ini lagi menggodok RUU Sisdiknas, mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu

ini sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap, kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru, begitu menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya, istilahnya Mbak Safira, ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Saat ini yang existing guru ASN itu yang bayar daerah, yeah, provinsi, kabupaten, kota. Sementara pendapatan daerah kan beda-beda. Sekitar 74 daerah itu

0: daerah. Demikian Mbak Safira.
1: Baik, terima kasih Pak Jajan atas perbincangannya di Rakyat Pertiga. Semoga implementasinya kita tunggu ya nanti ya di 2027 seperti apa. Terima kasih Pak Jajan.

adalah sudah berkiprah, berdedikasi, dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini, bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta-merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun. Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah saat di 2026 ini, dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20-30 ribu orang seluruh Indonesia antara bulan Juni, bulan sekarang apa, Mei.

0: kami sangat tenang, sangat cekat. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggugat kelas guru masa depan dan masa depan itu.
1: Ya.
0: Tetapi kalau kita tidak menjaga itu, kemudian siapa yang kurang?

0: Ya kalau memang sekesanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa, hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K Saparabuan. Padahal di undang-undang ASN tidak ada, Pak Rumah. Ini saya atas nama guru, cerita nanti guru. Dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan serius kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup. Nah ini harus kita pikirkan bersama dulu.
1: Kesanggupan dari daerah ya.
0: Masa depan, peradaban bangsa ke depan, kalau guru diperlakukan seperti ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan.
1: Baik.
0: Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
1: Oke, kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
0: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru dan jika paruh waktu menjadi penuh waktu. Ya. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka apa namanya CPNS bagi guru, CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan. Dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul dan berkelas dunia.
1: Apakah pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dodong ya?
0: Ya itu yang maksud saya, pemerintah memberikan kepastian hukum ya untuk guru-guru yang sudah bekerja, karena suka tidak suka ini sudah di apa namanya diterima sebagai pengajar, sebagai bentuk penghargaan penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar

0: secara cepat, tetapi berbasis data Kapolri untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan guru.
1: Oke, baik.
0: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru, kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan hubungi para guru-guru yang baik. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya, dipikirkan. Sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan memberi merebus ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon.
1: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap

sesi interaktif kedua ya, terkait dengan penghapusan guru non ASN picu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan tadi sama-sama kita simak pemaparan dari pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfah, dan Ketua Umum PBPGRI Dudung Abdul Qadir. Dan satu kalimat yang saya salut tadi adalah, dimana bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan kesejahteraan para guru. Dan pastinya itu sudah tidak terlakukan lagi ya. Sebagai contoh, bangsa Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua, yang diperhatikan langsung oleh kekaisaran ketika itu adalah dimana para guru, berapa banyak guru yang tersisa, diperhatikan betul kesejahteraannya, dan sehingga plat

0: sama, maka Indonesia Emas 2045 bahkan mungkin tidak sebelum selama itu lebih cepat dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan para gurunya, tentu kita akan bisa mencapai Indonesia Emas. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan komentar dan pendapat di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213861712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Selamat dini hari, Pak Caswa. Kabar sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi gerah, gak hujan, itu udah 2 hari.
0: Sama juga.
1: Sehat ya, Bung Sabil ya.
0: Amin, amin. Silakan, Pak Caswa.
1: Dengan Bung Irfan, saya selalu yang bisa melaksanakan tugas sampai dini hari, dini pagi ya.
0: Iya, selamat pagi nanti ada Irfan dan Zara.
1: Ini masalah penghapusan ya, honorer.
0: Iya, guru honorer. Gimana Pak?
1: Menurut saya ya, bukan saya itu sih bukan guru orang biasa, cuman ya harus mempertimbangkan dulu ya, Bung Sabil. Maksudnya di sistem ini yang mau nanti tahun 2027 akan mendatang, maksudnya pertimbangannya sekarang. Yang namanya pengen jadi guru itu kan orang tuanya kan susah payah ya, berat kan kerja keras biar anaknya seperti itu. Kalau bisa punya kayak di situ masalah ini, kalau memang benar-benar terhapus ya kayaknya itu kedepannya ada cara lain lagi. Apa? Tapi kan ya nggak tahu. Yang penting ada ibaratkan gantinya lagi gitu, ganti permasalahan kembali gitu. Kalau bisa mah harus mempertimbangkannya gini ya, Bung Sabil. Ini apa yang namanya benar yang tadi wawancara tadi ya, di itu dialog ya seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus mempertimbangkannya setiap tahun mengabdi, jadi bayaran honorer ya, seperti itu. Sedangkan bayaran honorer ini kan kecil, apalagi yang jauh sekolahannya, misalkan harus memakan waktu, harus mengeluarkan bensin sekian liter kan, seperti itu harus diberi tempat seperti itu. Kalau memang terjadi

0: misalkan guru-guru pensiun ada penggantinya gitu. Jadi jangan selalu bikin permasalahan mau dirubah itu dan ini itu dan ini. Ini dulu berberesan permasalahan yang sekarang lagi ini, lagi apa ya, lagi berjalan. Jangan ke depannya jangan itu harus itu harus ini. Jadi seperti itu.
1: Baik,
0: kasihan sama orang yang kerja keras, kuliahkan anak sekian tahun, terus ngabdinya udah lama belum diangkat-angkat, terus akhirnya kejadiannya seperti itu. Jangan seperti itulah ya. Upayakan dengan pemerintah kita, jangan seperti itu, kasihan masyarakat kita. Begitu saja Bung Sabil, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih
0: selalu sama Bung Irfan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak. Kita ke Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Selamat dini hari Bu Marwati.
2: Selamat dini hari
1: Saya Sabil.
2: Iya Bung Sabil, terima kasih juga dengan Mas Irfan dan Mas Sahran. Selamat bertugas.
1: Bu Marwati, silakan. Apa pendapatnya terkait dengan rencana penghapusan ASN untuk buruh?
2: Iya, saya sebetulnya kok ikut prihatin ya dengan kondisi para guru, para pendidik ini ya, khususnya juga untuk yang honorer gitu ya. Kalau kami punya kenalan, punya saudara atau sahabat gitu yang menceritakan, mereka juga perjuangannya berat ya. Perjuangannya berat, terus gajinya kecil, apalagi kalau ini nanti mau dihapus gitu, terus kedepannya bagaimana gitu. Kalau tadi sudah dikatakan direkrut menjadi P3K tadi, ya kalau lulus, kalau tidak, apa kehidupan mereka selanjutnya bagaimana? Kalau yang sudah memiliki keluarga atau yang mempunyai beban sehari-hari lebih berat begitu ya?
1: Ya, mudah-mudahan kalau untuk yang pengabdiannya sudah lama begitu ya, ya ada format lain lah, tidak harus
2: ya.
1: Ya. Ada tambahan poin begitu lah Bu, jika
2: ya.
1: Sediakan.
2: Iya, mudah ya, kami hanya ikut mendoakan ya, semoga pemerintah atau yang divisi yang terkait ini nantinya bisa mengkaji kembali sehingga ada jalan yang terbaik ya untuk para pendidik kita.
1: Amin. Gitu. Betul ya. Betul sekali.
2: Iya, jadi hanya itu saja kami ikut prihatin ya, mudah-mudahan ke depan para pendidik ini mempunyai perjalanan yang lebih baik dari yang sekarang.
1: Ya, apapun itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru sehingga pendidikan kita akan lebih maju ke depannya.
2: Iya, gitu Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bu Marwati ya.
2: Iya, selamat malam, selamat dini hari, selamat bertugas untuk Bang Sabil juga untuk Bang Irfan dan Bang Tahlan.
1: Sama-sama, sehat selalu Bu Marwati. Kita ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Sabil.
1: Pagi. Sehat Pak Soleh ya?
3: Alhamdulillah. Bagaimana Bung Sabil, sehat ya?
1: Alhamdulillah, kita semua sehat di sini Pak.
3: Ini sangat ini ya Bung Sabil ya, tadi kata narasumber, kata Pak Dudung ya, saya cuma terakhir tadi mendengarkan, ini sangat miris sekali sampai pemerintah daerah tidak bisa mengganti guru ya, ibaratnya begitu ya.
1: Iya, karena bebannya ke tadi APBD ya, mana ada aturan ya. Juga 30% maksimal itu, sehingga untuk penambahan nanti P3K baru ya pusing juga pemerintahnya.
3: Nah itu, di samping itu ya maaf ya, kemarin-kemarin itu saya dengar berita katanya Menteri Keuangan motong semua anggaran, waduh ini malah lebih.

0: Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Awe.
1: Selamat dini hari. Waalaikumsalam.
0: Gimana Pak Awe pendapatnya terkait rencana penghapusan guru non ASN Pak?
1: Ya, ini memang dilematis sekali ya. Tapi dilematis kok di tadati atau di jalankan dengan hal-hal yang banyak masyarakat termasuk saya juga itu tidak masuk akal dari sisi pemerintah.
0: Gimana nggak masuk akal?
1: Jadi yang pertama problematik kita itu adalah anggaran. Daerah juga kekurangan anggaran, apalagi sudah kena potong efisiensi di sana sini. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata loh, masih banyak daerah-daerah itu yang belanja pegawainya lebih besar atau bahkan ya kurang proporsional lah dan belanja untuk keperluan
0: lainnya
1: pembangunan dan lain-lain termasuk dalam hal ini tubuh. Sebenarnya kan itu bisa disiapkan kalau daerahnya itu mau
0: ya, dan sudah dilakukan oleh beberapa daerah yang apa belanja pegawainya di atas 30% itu TPP-nya dikurangi bahkan dihilangkan ya.
1: Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita soroti balik pemerintah pusat sendiri, seperti yang saya sampaikan, ini tadi juga saya sampaikan oleh narasumber adanya was-was bahwa ini kok nanti oke sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi pertanyaannya kan, di ASN itu tidak dikenal guru apa? P3K yang paruh waktu kan. Ya. Nah, terus nanti statusnya seperti apa itu? Tidak jelas.
0: Berangsur-angsur akan diperlu waktukan gitu kan.
1: Ya, tapi sambil menunggu berangsur-angsurnya itu kapan? Apa nanti maksud itu menjelang election 2029 kan ya jangan seperti itu lah. Ya kita style-style-nya lah nggak berubah-ubah dari. Nah kemudian kalau kita sekarang lagi-lagi ngomong kesulitan antara efisiensi, tapi pemerintah kan tidak memberikan contoh yang proper, yang baik, yang tepat guna, tepat sasaran dan efisien. Contohnya apa? Ya, presidennya masih opsi jalan-jalan di luar. Ini saya kritik saja, tidak apa-apa.
0: Saya kira kita coba fokus ke sisi pendidikannya.
1: Nah, kita fokus daya, kita terkait dengan anggaran. Ya. Kemudian yang ini masih diperjuangkan oleh teman-teman YLBI Jakarta dan beberapa stakeholder yang terkait dengan pendidikan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan MPG ini bisa dijeda sejenak atau bisa dirumuskan ulang supaya tepat sasaran sehingga anggarannya tidak driver semacam ini. Apa hukumannya? Beli motor trail, beli dasi, kaos kaki, semir sepatu, sikat,
0: baik,
1: alatan piring dan lain-lainnya dengan pendidikan apalagi untuk kesejahteraan guru oleh
0: baik, baik,
1: ya. Ambil, selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana perhatian kepada kesejahteraan guru gitu ya, secara profesional. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Suranto.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari, Pak Wisnu. Makasih ya, terima kasih aku ya.
0: Saya Sabil, Pak Suranto.
2: Baik, Pak Sabil, itu kok ya, Mas Sabil ya?
0: Ya.
2: Nampus aku habis yang sudah
0: baik, silakan, Pak Suranto.

0: 1 kemarin pada pembukaan ketiga kampus syarat untuk tenaga pendidik dan ya sudah hampir rampung gitu, Pak. Di kota-kota tertentu, di kota-kota besar khususnya itu sudah tidak ada lagi yang non ASN, sudah P3K semua.
1: Dan semuanya mengajar ya?
0: Iya, cuma memang ini ada sekitar 200 ribuan lagi yang masih belum tuntas karena satu dan lain hal gitu ya, karena persyaratan untuk P3K yang belum terpenuhi gitu.
1: Oh gitu, ya untuk mereka yang bersabarlah gitu ya, semoga ini

saja status mereka sebagai tetap di sekolah negeri dan juga penghasilannya per bulan, jadi bisa mensejahterakan mereka dan membuat kualitas pendidikan kita semakin baik. Kita ke pendengar terakhir ya, dari Medan ada Pak Rino. Assalamualaikum, selamat hari Pak Rino.

0: ternyata di tengah kelangkaan guru juga ya, di sana banyak isu-isu.
1: Iya. Nah, makanya saya berusaha terus daerah di desa saya kita ada yang kita tempat tuh ya, jadi tempat ya sudah sangat kita kan. Nah itu kan ada PKBM tuh, pusat
0: PKBM
1: dan masyarakat.
0: Iya. Makanya, ya, makanya,

kembali menutup segmen Kopi Pro 3 kali ini, dan pastinya pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas guru kita.

kejaksaan negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana.

posisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.

pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi.

Selamat datang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan

mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar

Demokratische Vereniging atau ISDP, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDP tidak

Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian ditegaskan

0: sudah diputuskan bahwa diundang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
1: Sementara itu terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas,

kesempatan coba masuk Polri dengan memperkuat pengawasan.

saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat

tapi dia kan independen bisa saja dari

sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi

Media dan Pemirsa RRI Net, wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional.

Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk

sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang

Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal,

sekali muda, tetap muda.

0: perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
1: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro 3 dan

0: seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira?
1: Mas ya, Farid. Tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat. Kompolnas tentu menganalisa itu, karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang kurang fakta-fakta gitu ya. Nah kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas memberikan saran juga harus dilaksanakan, semuanya orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi, karena di dalam KUHP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7 bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
0: Artinya Pak Safarudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu

0: tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti itu.
1: Ya kan ada kriteria.

0: kelas umi dalamnya. Nah, bagaimana ini? Mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas untuk kepolisian kita nanti ke depan ini.
1: Ya, jadi ada Propam, ya. Ada Irwasda, ya. Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
0: Wasidik, ya.
1: Wasidik pengawasan penyidikan kalau untuk, ya. Itu akan nanti juga kita bicarakan, ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial, ya, ya. Kalau masalah substansinya kan ada Propam, ya. Lebih kecil lagi ke Wasidik, pengawasan penyidikan gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi nanti saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektif. Nah, selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan.
0: Apakah efek yang sedang dilakukan internal lainnya?
1: Ya bisa.
0: Bisa itu ya. Ada
1: bisa.
0: Ada usul.
1: Ya, ya.
0: Kalau ada usulan seperti ya. Itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti.
1: Ya, makanya kan nanti kan kalau umpamanya Kompolnas ya menerima laporan dari masyarakat,
0: ya.
1: Itu kan nanti dilakukan cross check
0: ya.
1: Di berbagai instansi, berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Ya. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum, ya Wasidik, tentang kebenaran itu fakta fakta.
0: Artinya ada.
1: Harus koordinasi, kalau enggak nanti kan jadi tidak sesuai sinkron lagi. Gitu.
0: Ya, kan ini yang dikhawatirkan, yang selama ini kan kurang optimal itu baik.
1: Ya, kita kan tidak optimal.
0: Tidak optimal.
1: Kita kan itu internal maupun eksternal tidak optimal.
0: Oke. Okay.
1: Oh, benar enggak Pak? Iya benar. Pengaduan masyarakat banyak,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya.
1: Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku
0: okay.
1: aparat penegak hukumnya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada.
0: Iya.
1: Nah, saya bilang itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor Komisi 3 untuk mendapatkan keadilan
0: atau
1: internal ya. Internal Polri, internal kejaksaan, internal hakim tidak efektif itu ada pengawas tidak efektif karena jebol tidak itu larilah ke Komisi 3
0: harusnya nggak perlu sampai Komisi 3 itu sudah selesai di pengawas
1: tidak boleh ya, jangan ya. Komisi 3 dibebankan yang seperti seperti itu cuma kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu karena pengawasan internal dari polisi, kejaksaan, hakim itu jebol semua.
0: Nah, kalau gitu Pak Sabarudin naikin juga dong anggarannya untuk Kompolnas. 15 M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
1: Iya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
0: Oke.
1: Itu otomatis akan naik.

panitia panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan-perkembangan ke masyarakat gitu ya. Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu.

0: melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan, gitu kan begitu.
1: Ya, ya. Ada tidak Pak jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi undang-undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan ek?
0: Oh tidak, tidak, saya kira tidak.
1: Jadi itu artinya mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih Pak ya?
0: Ya iya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu

saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama, tidak terlalu

0: se hace caliente y pega arriba.
1: Ya, sí. Sí, bueno, ya kalau saya sih mas memang, tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu, reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen.
0: Ya.
1: Rekrutmennya supaya jadi nggak ada lagi lah. Saya minta tidak ada lagi titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi, sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh. Ya, ya kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk. Kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk. Gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh. 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri. Ya muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh. Nah itu 30 tahun kalau sudah masuk polisi. Nah itu mulai dari si rekrutmen. Setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan. Nah pendidikan juga kita akan benahi. Bagaimana sih kemarin kan Lendikan sudah datang juga Komisi 3. Anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan dulu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh kan masih ada juga terjadi ya di Makassar kemarin di Kepri juga gitu seniornya memukulin junior juga ya kan itu semuanya kita akan benahi kemudian mah setelah pendidikan muncullah nanti di mutasi-mutasi mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres umpamanya perwira sekian tahun pangkat sekian silahkan datang ke Mabes Polri di asesmen gitu loh di asesmen setelah di asesmen hasilnya asesmen itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis di narkoba di krimum di reserse dikirim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu. Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres salah penerapan pasal tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru nah ini kan tidak profesional polisi kan begitu itu jabatan nih mas jadi ini harus kita benahi juga nanti nih masalah jabatan supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat bagaimana sih kepekaan masyarakat jangan orang lapor tidak ditanggapi nanti setelah kasih duit ditanggapi lah kan jadi susah kita nanti ya kan begitu mas kira-kira itu yang kita benahi nanti termasuk salah satunya adalah pengawasan internal maupun eksternal.
0: Baik, Pak Sabaroni, terima kasih banyak Pak untuk waktu yang sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat, salam
1: terima kasih banyak.

Dalam berita kita awali dengan informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan

satu langkah.

beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di

0: ini percepatan reformasi Polri ya, yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden ya. Main memang banyak saya kira masukannya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh percepatan reformasi yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat pemulihan. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawasan eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya, ya. Termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu disitu dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara. Ya, disitu disebutkan ada lembaga komisi kepolisian negara. Ya, artinya Kompolnas itu ada masuk di dalam undang-undang Polri ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam undang-undang Polri ya. Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya. Nanti kita lihat apakah cukup di dalam undang-undang Polri sendiri. Nanti kita lihat seperti apa ya. Baik.
1: Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri ya, dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam undang-undang Polri ini Pak?
0: Ya memang kalau saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan. apa yang diperlukan?

0: Iya, gimana itu? Apa gitu? Ya, kalau ini dengan propam ini, Bang Edi.
1: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum lihat ya. Belum cocok ya. Artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya. Karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini, bahkan saya juga dulu ya sering ya turun ke lapangan, tetapi sifatnya adalah pengumpulan data, bukan dalam bentuk investigasi.
0: Oke, ya. Apakah data yang dikumpulkan kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai yang fakta terjadi?
1: Ya, tentunya memang kita harapkan tentu itu ya, apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakan. Saya kira itu yang kita harapkan, Pak.
0: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kode itu, Pak.
1: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
0: Oke,
1: ya,
0: memberikan rekomendasi.
1: Memberikan keterangan, mengumpulkan data. Yeah. Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya.
0: Oke, okay. Artinya ya. Melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu, Pak Edi?
1: Betul. Apa yang menjadi acuan lapangan investigasi itu, diterapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri. Ya. Nah,
0: bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? Tidak sekedar ya. Jadi arsip ini, Pak. Gimana?
1: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwa saya tidak hanya rekomendasi, tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya. Dan okay. Harus dilaksanakan oleh Polri.
0: Minimal dari struktur anggotanya tadi itu dulu, Pak ya.
1: Ya.
0: Yang kemarin diberikan kami tadi yang kuat tadi.
1: Betul. Nah, ada perubahan struktural. Ya. Kemudian juga rekomendasi mengikat. Saya kira cukup kuat untuk Polri.
0: Paling tidak dari pengamatan lengkapi sendiri, Pak Edi. Di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
1: Oh, yang pertama mungkin itu ya. Kalau bagian proses hukum ya. Saya kira ini penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukum ya.
0: Proses hukum?
1: Dan saya kira itu ya, hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling
0: penting. Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan, Pak? Kalau ya. Masalah proses hukum tadi itu?
1: Ya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan kalau ke depannya semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya bisa kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi.

setidak mungkin ya, tidak maksimal ya. Mereka juga mau bekerja juga tidak di penanggaran. Dan kemudian satu lagi adalah stasiunnya itu masih menempel di Menko Polhukam.

dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia

bisa mencatat penemuan 240

bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung

0: Van, ya, kabar baik Prof ya, pagi ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241.000. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
1: Oke, jadi ini mungkin ini bilang perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
0: Oke.
1: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya tidak supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
0: Oke. Yeah.
1: Jadi kalau makin dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500.000 di satu sisi itu tidak bagus karena artinya ada 500.000 lagi yang tidak bertemu, tidak ketemu.
0: Kalau di kita gimana? Sama juga.
1: Angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan dalam satu tahun.
0: Artinya masih kalau jauh ya?
1: Setiap bulan ini ketemu 200 sekian, misalnya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan? Semalam makin panjang ini. Nah, jadi itu artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada yang sudah ada di masyarakat, memang kasus itu. Ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan, nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan dan jangan-jangan dibaca terbalik, kayaknya yang bukan banyak gitu.
0: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
1: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan saya mau komentar sedikit tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada urusnya. Jadi yang kedua dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada kayaknya. Tapi dalam bahasa Inggris tuberkulosis juga disingkat TB. Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena memang itu adalah singkatan dari bahasa Belanda.
0: Tuberkulosis, TBC, jadi sebenarnya bahasa Belanda harusnya TB saja ya.
1: Penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC.
0: Oke.
1: Jadi kalau saya semua menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC karena gak ada C-nya.
0: Ya, sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC.
1: Ya banyak orang yang itu masih menggunakan.
0: Begitu.
1: Dan kalau kita mau gunakan itu, makanya TBC

batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, maka dia menular dari satu orang lainnya. Itu kita penularannya. Nah, kalau seseorang yang belum pernah terkena kemasukan kemasukan tertular dari

ですかね。

peraturan kementerian dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, dan saya kira tidak banyak atau praktis

0: yang pertama dicari adalah yang ada gejala saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan gak ada yang dari gak ada yang main. Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
1: Oh gitu.
0: Kalau kedengaran batuk-batuk, coba periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya. Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah berbahaya atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang keluar, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
1: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
0: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya, artinya harus difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan. Karena kita kan nomor 2 di dunia. Saya mau Indonesia emas 2045 kok masih nomor 2 kan? Enggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
1: Tapi jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saja?
0: Sebenarnya ya, bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak, jadi ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu semua puskesmas pasti bisa. Dan perusahaan tertentu punya perusahaan yang bukan hanya sederhana, tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau lagi naik lagi, itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar, untuk menemukan tuberkulosis, kita lihat saja pemeriksaan mikroskop dengan baik untuk bacteria nasal, itu semuanya bisa.
1: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof, ya?
0: Ya, ya kalau yang dasar, ya,
1: kalau yang dasar
0: semua sudah ada. Ya.
1: Kemudian, Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof, dianggap kehal untuk bedah rumah dari pasien ini?
0: Ya, saya belum dengar informasi itu. Kalau
1: secara medis saya mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
0: Saya belum dengar, tapi saya mau ngambil. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia akan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Ya. Tetapi di luar itu memang ada faktor-faktor lain, misalnya makan berisi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi dan makanannya bagus, maka tentu akan kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil, kan gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
1: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof, ya?
0: Ya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan sesuai dengan itu.
1: Ya, artinya kan ada tugas besar yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di
0: Indonesia. Katakanlah 80-90% lah.
1: Ya. Oke, okay. Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah, gimana?
0: Sejauh ini kita mau belum sampai angka yang tinggi sekali, dan tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya. Tapi harus dilakukan, sekali lagi karena ini target nasional, mau yang dicamat, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu ditemukan sebanyak mungkin, sesuai yang mungkin. Cuma sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu nafas itu.
1: Menemukan dan mengobati. Nah, kemudian yang ditemukan diobati berhenti tengah jalan obatnya.
0: Nah,
1: gila nih.
0: Yang namanya pemerintah. Mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus ditekan sampai selesai.
1: Betul. Oke. Okay. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakut ini, Prof, ya, tetapi mungkin gejalanya mirip apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof. Silakan.
0: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau baru berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak langsung makan, apalagi kalau batu berdarah, itu segera periksa ke fasilitas terdekat. Itu kan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batu berdarah? Karena jangan tunggu sampai batu berdarah. Kalau sudah ada batu berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, tidak langsung makan, keringat malam, itu sebenarnya memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Ada yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang kalau sudah wawancara RRI, jangan ada pendengar RRI yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada

teknologi, meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Sementara itu, memasuki bulan Mei, pasar saham juga mulai menunjukkan penguatan.

Indonesia muda untuk

0: kesehatan universitas, kemudian expert-expert di universitas sudah mulai di-engage untuk merumuskan ini. Jadi memang ini sudah mulai membaik, namun memang perlu diperluas lagi nih untuk menjangkau khususnya ke daerah-daerah yang terpencil dan memang lebih sulit mengakses pelayanan
1: kesehatan. Itu kalau kita bicara dari sisi langkah yang diambil pemerintah, tetapi bagaimana ketika langkah itu diambil oleh masyarakat secara sukarela, dan apakah ada kendala selama ini untuk mengajak orang melakukan pemeriksaan secara sukarela?
0: Betul, itu memang menjadi kendala yang saat ini masih dihadapi ya, untuk khususnya ketika kita nih melakukan pendekatan, kita memang ada tantangan terkait gimana caranya menarik orang untuk datang. Itu merupakan jalan tersendiri. Kami mencoba untuk pendekatan-pendekatan seperti

aktif ya, Mas ya.

itu tidak akan

0: jangan-jangan sampai mendampingi pasien, memberikan pemahaman agar gak putus untuk berobat atau minum obatnya.
1: Pemahamannya kami berikan ketika kita mengedukasi, Mas. Jadi ketika kita aware terkait apa itu tuberkulosis, apa itu sistemnya, apa yang harus dilakukan jika ada

0: kasih Mbak Sifan kita ya untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Saya selalu ya. Selamat pagi.
1: Ya, baik Mas Rudi, terima kasih.
0: Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT, Sifan kita menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia seperti suasana

pendapat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari

0: sampaikan ilmu dasar.
1: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus.

Thank you for my time.

Santi a toccarti.

Anak kesehatan.

Saking populernya istilah sepur yang pada

organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia

0: pasca kemerdekaan.
1: 28 tahun silam atau 9

0: supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan dan jangan dibaca terbalik kok. Kayaknya yang banyak gitu.
1: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
0: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan saya mau komentar sedikit sumber tulis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada hurufnya ya. Jadi yang kedua dalam bahasa Inggris berklos itu memang ada C-nya, tapi dalam bahasa Inggris berklos juga disingkat TB. Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda.
1: Tuberculosis, TBC, ya, disingkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja ya.
0: Penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC. Jadi kalau saya menganjurkan kita gunakan TBC, jangan TBC karena nggak ada C-nya.
1: Reaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC.
0: Ya enggak, banyak orang yang gitu masih menggunakan
1: gitu.
0: Dan kalau kita mau menggunakan C, maka C TBC bukan TBC.
1: TBC
0: gara-gara bahasa Belanda. Itu nama itu. Nah kemudian yang soal penularan, jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik bahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, makanya menular dari satu orang lainnya. Itu penularannya. Nah kalau seseorang yang belum pernah terkena kemasukan kemasukan menular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi kemasukan berikutnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, akan kuman tuberkulosis yang dia tidur bangun.

antara berapa saudara yang dilakukan karena kita nomor global nomor 2 di dunia. Yeah. Artinya kita belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadi kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Terus Cina itu berhasil sehingga ya kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini, sementara kita yang tadi nomor 3 naik nomor 2. Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan, tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus ditemukan, karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan, ya, percuma juga ditemukan. Jadi ya, harus ditemukan.

0: pengasuhan kementerian dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, dan saya kira tidak banyak untuk praktek. Mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja tingkatnya sampai ke level peraturan Presiden. Mungkin stunting, mungkin ada kita atau kusit. Nah, artinya pada peraturan Presiden itu dituakan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres, karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja kan. Artinya jangan sampai orang yang diberi kursus semuanya dikeluarkan dari kerjaya atau nggak boleh kerja, itu nggak boleh gitu. Itu membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien itu berkursus, diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak bisa kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja di sektor, kerja bersama ada berbagai sektor, baru berkursus ini menjadi tanggulangnya. Baik.
1: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih, Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah ini gimana, Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini, Prof?
0: Ya, jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke pusat kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya ini memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan gak ada diare, gak ada yang batuk. Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
1: Oh gitu.
0: Kalau kedengaran batuk-batuk, coba periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya.
1: Iya.
0: Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah berbahaya atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang keluar, segera diperiksakan diri. Sementara pemeriksaan di masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
1: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
0: Kalau menurut saya harus dipasir-pasir ya, artinya dipasir-pasir untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan, karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan, nggak benar, malu-malu ya. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
1: Tapi jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat ini?
0: Sebenarnya ya, bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak, jadi ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi, tapi pada dasarnya kalau pemeriksaannya sederhana begitu, semua puskesmas

0: secara medis saya mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
1: Tetap intinya.

成了很低。

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei.

Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya.

Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram,

0: dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di Persia, perairan Samudra Atlantik. Hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging, yakni penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Apa sebenarnya hantavirus, lalu bagaimana potensinya menjadi pandemi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane. Kami sudah tersambung bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina,
1: ya. Saya dengan siapa?
0: Dengan Lukman, Bu.

yang saat ini di Argentina dan Chili itu merupakan jenis hantavirus yang paling virulen atau yang paling

0: Mas Dali, ini kan dikatakan banyak gejala awal infeksi antivirus ini seringkali mirip dengan flu biasa, sehingga terkadang sulit dideteksi sejak dini. Itu bagaimana, Bu, membedakan?
1: Ya, ya, jadi tentu saja mengkonfirmasinya dengan tes laboratorium. Tes laboratoriumnya dengan PCR, ya. Dan itu juga

0: faktor lingkungan ya yang berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan kasus ini ya, Bu Mas Dalina?
1: Iya, jadi sebenarnya virus Hanta ini bukanlah virus yang baru. Dia sejak tahun 1950 itu sudah ada. Termasuk di Indonesia juga sebenarnya dalam 2 tahun terakhir itu kita sudah dapatkan lebih dari 250 kasus suspek ya. Tetapi yang positif itu sekitar 10 sampai 15%. Jadi ada 23.

kepala penolong.

Mas Dalina, kalau kita bicara tenaga kesehatan di Indonesia, apakah

0: Jadi kalau dia demam tinggi, maka diberikan antipiretik atau obat anti demam. Kalau dia sesak nafas, diberikan terapi suportif, ventilator ataupun oksigen. Jadi memang masih suportif. Memang ada beberapa antivirus yang bisa diberikan, tetapi efektivitasnya masih dalam studi.
1: Baik, Bu Mas Dalina, terima kasih banyak edukasinya hari ini. Mudah-mudahan juga masyarakat juga tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina ya. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Sehat-sehat semua Mas Lukman ya.
1: Iya. Dengar epidemiolog Mas Dalina Pane, kami berbincang bagaimana atau mengenal hantavirus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi kerja Sabtu 9 Mei 2026, melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.